0: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: juga Pandam FM, pendengar Perahu Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang hari ini berlanjut dengan tebang-tebang paten artis-artis beken di era zamannya Top Indonesia. Saya tampilkan sampai di jam 4 sore menemani hari Minggu Anda, pendengar, 26 Juli 2026. Gak terasa ya, kita sudah sampai hitungan hari yang ke-26 di bulan Juli. Sudah paruh waktu tahun yang sudah terlewatan hampir lebih. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan di tahun ini juga semuanya sudah bisa berjalan lancar. Kalaupun belum, masih bisa untuk meraihnya. Kita ngobrol santai saja di kebersamaan kita hari ini, bagaimana bentuk cinta lingkungan untuk Anda. 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WA1811-55-44976. Tadi asiknya dua lagu kekinian, walaupun penyanyinya sudah bukan anak zaman now, tapi keren ya. Ada Silon Seven, kemudian Deddy Lazan dengan Kamulah Takdirku. Ada yang lain yang mungkin Anda suka, ada Cakraka dengan Sahabat Apapun Cinta, mulai Meli Gusro, kemudian dengan Jangan Pernah Berubah, Naya dengan Tak Sanggup Melupa, Andri Lee dengan Sabda Alam, Reja Tami Fed dengan I Am Happy. Ya, semoga semuanya juga pada bahagia. Kata orang, tidak akan ada rasa bahagia kalaupun kita ini tidak akan mampu meraih kebahagiaan apabila semua persoalan hanya digantungkan kepada memperah ini, terkait dengan masalah perbincangan tentang sampah. Seperti misalnya bagaimana mengatasi persoalan genangan ataupun banjir yang tidak akan pernah bisa selesai ya, kalaupun warganya ini abai terhadap lingkungan. Sudah mulai mendung dari tadi ya, mudah-mudahan ada hujan, walaupun hujannya enggak durasinya lama, bisa bikin adem suasananya. Untuk beberapa wilayah kota Samarinda masih mendung pekat sedari tadi. Untuk wilayah yang lain Anda bisa berkabar di hari ini, yang di Balikpapan, yang di Kubar, kemudian yang Kutim, yang di Bontang. Pokoknya dimanapun Anda lagi mendengarkan, Anda bisa saja berbagi informasi tentang cuaca, karena andalah yang paling tahu informasinya. Siapa tahu nanti kawasannya dilewati dan bermanfaat untuk warga. Ya, saya lanjut lagi. Lagu-lagu berikutnya adalah Akulah Dia bersama dengan Drive, Tito Tangguh dengan Tak Berdaya, Moka Menua bersama. Ayo, yang punya cinta sejati. Berapa lama usia hubungan Anda sampai saat ini? Ini cocok ya untuk Anda. Menua bersama dengan Moka, Baim dengan Maaf, kemudian Indra Sinaga, Setidaknya Sempat Bersama Walaupun Tidak Bisa Menyatu. Saya teruskan sendiri, jadi sedih ya. Itulah beberapa komposisi lagu yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Silakan gabung di kebersamaan kita di hari ini, saya nantikan. Yang mau WA juga boleh, yang mau telepon tentu saya nantikan kebersamaan Anda sampai di jam 4 sore nanti, pendengar.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina, bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: 97,6 FM pendengar Prosa Terari Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Nah, hari ini 26 Juli, pendengar di mana saja Anda berada, ini juga diperingati sebagai hari bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, kalau Anda seperti apa tertibnya? Yuk, kita ngobrol santai saja bagaimana kecintaan kita untuk menjaga lingkungan kita. 0541-736-566 ataupun di 743-495 Anda bisa kembali sambung dengan Riada yang suasana sore hari temani bersama dengan rekan Denny Wahyudi. Begitu banyak lagu-lagu yang sudah saya tampilkan, saya rasa asik ya menemani Anda di suasana perjalanan Anda. Atau boleh jadi, saya ingat kan bagi Anda yang mungkin barangkali punya rencana ataupun janji ke tempat undangan, saat sekarang sudah berada di 50 menit tinggalkan dari jam 2 siang hari. Biasanya kalau pemberi undangan itu ada pembatasan ya. Nah, kalau diundang itu ya alangkah baiknya Anda harus datang ya. Karena itu kalau bagi saya itu wajib ya. Karena sebagai bentuk penghargaan kepada diri kita, ya kan? Iya. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Saya mau absen sapa dulu deh untuk pendengar saya yang biasanya sering ikutan. Saya kok lama sekali enggak dengar kabarnya Mbak Ica ya, yang ada di Bone. Kabarnya hari ini mudah-mudahan juga sehat selalu kalaupun lagi mendengarkan di Pro 1 RRI Samarinda. Kemudian Mbak Ayu yang ada di Ambon. Terus yang jauh dulu deh saya sapa, ada Mas Joko yang ada di situ Bondo. Wah, biasanya tuh mengabarkan, Mbak Ria saya lagi dengerin suara Mbak Ria di bawah Gunung Raung. Sekarang sudah gak meraung-raung lagi ya. Kemudian ada Mas Edi yang ada di Lumajang. Pendengar-pendengar saya lama-lama saya absen dulu deh kalau begitu ya. Nanti saya kembali tentunya di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Terus yang ada di Blitar ada siapa ya? Sempat sharing juga. Saya lagi dengerin di Wlingi Mbak Ria. Oh gitu, iya nama siapa namanya lupa. Terus yang ada di Magelang juga yang kadang sering juga WA, gimana kabarnya hari ini? Saya balik ke kota Samarinda. Yang selalu setia ada Pak Sulaiman Tela-Tela yang ada di kawasan Lobakung. Mudah-mudahan niaganya juga laris manis. Kabarnya Lobakung gimana Pak Sulaiman? Apakah juga lagi mendung ataupun cerah, bisa berkabar di hari ini? Terus saya sapa yang lain, Ibu Ani yang ada di Balikpapan. Ya biasanya setia lewat WA ini, tidak pernah ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan juga lagi mendengarkan di hari ini. Terus saya sapa lagi siapa Balikpapan ya. Oh ada Pak Syahrani, biasanya mengabarkan juga informasi Balikpapan. Kemudian ada Pak Arfan, ada Ibu Asi bersama dengan keluarga, Mbak Yanti dan kawan-kawan yang mungkin juga tengah menikmati hari ini. Zulfi Tangding Room, ya ini mantan penyiar dulu yang katanya kalaupun di sela-sela rutinitas perjalanan sempat juga monitor di RRI Samarinda. Semoga sehat dan sukses bersama dengan keluarga Anda. Selamat menikmati hari Minggu Anda.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mencabut status warga negara Indonesia WNI bagi orang yang tidak membayar pajak. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Juri bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi memastikan informasi itu adalah hoax. Hasil penelusuran juga menunjukkan foto yang digunakan berasal dari artikel lama yang tidak membahas ancaman pencabutan status WNI. Dalam pernyataan aslinya, Luhut berbicara tentang pentingnya digitalisasi di kementerian dan mengajak masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan dengan data yang benar. Ya, sama sekali tidak pernah menyatakan akan membahas status WNI karena tidak membayar pajak. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: 97 kemana FM berdengar Pro Satria Resa Marinda terus berlanjut kebersamaan kita di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Mas Masan Bali. Kalaman pengen tahu Mas Masan Bali tinggal di mana ya Mas ya? Terima kasih Anda ini setia banget. Tapi Anda nggak pernah ngobrol dengan saya. Luar biasa, nanti akan saya bacakan WA Anda. Menginspirasi tentunya ya. Halo.
1: Selamat sore Mbak Ria.
0: Selamat sore Pak Arfan, gimana kabarnya Balikpapan untuk saat sekarang? Apakah mendung-mendung juga Pak cuacanya Pak?
1: 150 watt per hari Mbak Ria.
0: Maksudnya? Panas?
1: Panas pol.
0: Walah, berlawanan dengan Samarinda. Samarinda sejuk sedari tadi nih Mas ya.
1: Langitnya biru.
0: Oh, langitnya biru, cerahnya berawan. Panas apa ya bahasa saya, panas gemelontang gitu, panas terang beneran gitu, panas
1: iya, sampai di tangga depan rumah, tangga mana matahari berarti panas.
0: Oh panas Pol. Iya. Pak Arfan, kalau ya, buang sampah seperti apa Pak Arfan?
1: Kalau aku tak kumpulin dulu Mbak ya.
0: Oh dikumpulin. Sampai
1: penuh. Sudah penuh baru nanti orang satu buang di tong sampah. Di 20 tong meter ada sih Mbak ya.
0: Oh 20 sampahnya. Meter. Memang harus ya, seperti itu Pak, tidak buang sembarangan ya Pak, tidak bakar sembarangan ya Pak ya.
1: Jadi, wah keren. Plastik semua Mbak ya, banyak plastiknya.
0: Oh banyak, iya memang itu. Jangankan, ya, iya.
1: Tetangga juga naruh di situ Mbak ya, tak taruh di gantung kan, sampahnya digantung.
0: Tapi kalau di Balikpapan sendiri, apa juga ada batasan waktu pengambilannya, jam-jam tertentu atau seperti apa Pak?
1: Ada Mbak Ria, itu pagi, anu malam dia Mbak Ria buangnya, anu ambilnya.
0: Ambil, iya berarti, mau oh, malam Pak ya? Wah malam keren, diambil, keren.
1: Mungkin jam satuan tuh, jam satu, jam dua diambil Mbak Ria.
0: Dini hari ya Pak ya, kami warga ya, Samarinda juga sudah ada aturannya buang sampah kalau Samarinda seberang itu di atas jam 6 ke atas, warganya juga sudah hafal. Kalau dulu kan cuma lempar di jalan, lempar, sekarang iya, udah gak ada lagi pandangan gitu.
1: Jadi pagi kosong sudah di teras ini, biasa kan sampai di luar-luar tong sampah ini Mbak Ria.
0: Oh iya, itu dan sangat mengganggu sekali bagi pengendara, ya, pengguna pagi, juga warga.
1: Pagi udah bersih sih Mbak Ria.
0: Oh iya,
1: pas
0: iya,
1: orang liwat-liwat sih.
0: Memang ada aturannya Pak, jadi kita tidak boleh buang sampah sembarangan dari jam 6 sampai jam 6 gitu.
1: Itu aja buang harus di dalam tongnya itu, kan di dalam tong kadang-kadang orang buang di luar Mbak Ria.
0: Kok gitunya ya. Iya.
1: Lagunya putar Mbak Ria ya.
0: Lagunya putar, enak Pak lagunya ya, Pak. Bikin ya, Anda goyang dan bernyanyi, saya jamin nanti ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Arfan, kabar-kabarnya di Balikpapan lagi panas dan cerah sekali. Berbalik dengan kota Samarinda lagi mendung saja. Oh Mas Basan Bali itu ada di Perjuangan Unmul Sempaja Mbak Ria. Baiklah, terima kasih informasinya. Mas Masan Bali di kawasan Perjuangan, berarti apa ya, satate sama Pak RT Pak Sudarno. Oh. Jadi rame nanti ya. Selamat sore, bercanda. 100% Indonesia untuk menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman bagi kita. Yang pertama, kebersihan itu berawal dari diri kita sendiri. Betul. Tapi ini juga karakter ya Pak ya. Kalau di lingkungan keluarga terutama, kalau tidak dibiasakan ya begitulah. Kemudian seterusnya, jangan buang sampah sembarangan serta jangan membakar sampah sembarangan. Itu kira-kira pendapat saya Mbak Ria. Lagunya ikutan saja. Baik, terima kasih untuk kuasanya dan kesadarannya yang luar biasa, menginspirasi Mas Basan Bali, Anda yang ada di kawasan Perjuangan Samarinda. Ada padi dengan begitu indah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, masukkan dong, Pak, bagaimana, Pak, tentang pembuangan sampah yang baik dan yang benar ini menurut Anda seperti apa, Pak, kalau Anda lihat dari kacamata Bapak selama ini, Pak, Samarinda sendiri, Pak?
1: Jadi kalau saya, Mbak, ya, pembuangan sampah itu, dan terutama di kampung Jawa nih, Mbak, yang membuang sampah itu coba Bang masukkan ke dalam baknya itu, Mbak Ria.
0: Kan dekat. Kalau daerah kampung Jawa difokuskan di mana, Pak, tempatnya, Pak, posisi, Pak?
1: Samping kuburan.
0: Oh.
1: Ada dua bak, Mbak.
0: Nah. Tapi warganya, jadi, kalaupun Mbak, Anda liatin, mungkin tertib nggak pembuangannya jam 6 ke atas atau sebelum jam 6 pagi itu, Pak, atau seperti apa, Pak?
1: Kalau subuh itu kurang, sore.
0: Sore berarti ya.
1: Nah, sore itu, Mbak, ya, kadang-kadang sore itu mau jam 6 tuh. Mereka buang enggak ke bak.
0: Luwalah.
1: Dibuang ke
0: dekatnya gitu.
1: Lempar dekatnya itu, padahal bak itu kan belum ini, belum masuk kan. Jadi biasanya memang sore biasanya membuang sampah kan. Kayak kemarin
0: berapa hari bongkar sekali, Pak? Kalau Pak Mama sendiri. Biasanya.
1: Kalau saya tuh, Mbak,
0: 2 hari.
1: Ya kurang lebih kemarin kan saya membongkar apa namanya di dalamnya rumah mama ini kan, jadi tak buangnya dua kantong besar yang hitam itu, Maria.
0: Ngomong-ngomong, Pak, kalau buangan bongkaran rumah, jadi ingat ya, dengan sama kan beda tempatnya, Pak, ya?
1: Oh enggak, Mbak.
0: Oh enggak, boleh kamu. Ya?
1: Kayak ini loh, Mbak, kan bekas-bekas yang ya debu-debu, bekas-bekas yang kayak koran.
0: Oh, nah, itu kan masih sampah biasa. Kalau bongkaran-bongkaran itu seperti apa, Pak? Ya, saya kan pernah liatin gitu, bongkaran-bongkaran apa dibuat di satu kasihan.
1: Kampung Jawa itu, Mbak, ya, itu di pinggir.
0: Oh, gitu.
1: Memang tumpuk gitu kayak kayu, tapi akhirnya kan mereka juga yang bawa tuh. Nanti ada truk yang biasa yang bawa.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kalau saya sih jangan dicampur adukan. Kayak kaca mungkin kan dipisahkan, Mbak, ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi terus itu kalau malam tuh, Mbak, ya. Itu sampah itu mereka susun rapi loh, Mbak, ya.
0: Waduh. Oh, rapi, kalau berarti ya kasihan ya, gimana, Pak, ya, kita ya terenyuh juga kan, Pak, ya.
1: Iya. Jadi kan disusun rapi, Mbak, ya. Sampai kadang-kadang kan saya jam 1, kadang-kadang jam 2 itu masih disusun rapi. Jadi habis susun rapi itu baru di keterakan, Mbak, ya, jalan. Habis itu memang membumbung tinggi, tapi kan ada jaringnya, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Nah, ada jaringnya tuh. Nah, jadi kalau hari yang seperti ini, Mbak, jam 1, jam 2 tuh, ya bersih sampah di situ, enggak ada. Tapi kalau udah sore, mulai jam setengah 6 tuh, waduh, berhamburan sudah.
0: Iya,
1: enggak
0: iya,
1: dimasukkan ke bak.
0: Aduh, harapannya dimasukkan, iya, Pak, betul-betul.
1: Iya. Kalau saya mau masukkan bagus-bagus, Maria. Itu kan berat kan kemarin tuh. Ya, gulingkan aja ke dalam. Kan enak sudah. Jadi ya kalau bisa, nah, si kemarin dulu kan sampai ada masalah yang orang membuang sampah kelapa itu kan, Mbak, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan saya kan udah tegur kan yang pemungut sampah, yang sampah ini kan mereka ngeluh. Karena itu harus dibungkusi lagi, Mbak, ya. Dibungkus rapi, jadi disusun di truk tuh kan.
0: Iya.
1: Ditegur enggak mau, saya negur enggak mau. Kena video nanti nih. Nah, saya kirim video, tak kirimkan ke wakil wali kota, langsung wakil wali kota nelpon saya tuh, Mat, sudah didatangi Satpol PP, tanya, nah, harus begitu, jadi ada efek jeranya kan, Mbak, ya.
0: Betul.
1: Jadi harus itu. Jadi sampah tuh, Mbak, ya, kadang saya lihat itu ya di Tol Lerong tuh, saya ngomel kadang-kadang, yang bekas sampah dulu, ini orang ini kok gak sadar-sadar sih, sudah gak boleh loh buang sampah di situ, masih aja, Mbak, ya.
0: Waduh, iya.
1: Yang saya bilang tuh yang di mau ke Lobakung tuh, ada monyet ketawa, terkecuali monyet yang buang sampah di sini. Ada tuh, Maria, sudah saya kirim ke RRI
0: gitu
1: itu.
0: Ya. Oh, iya. Oh,
1: jadi yang di mau dari Peri kan, kita mau ke Lobakung lewat sungai itu. Wah, itu kiri kanan sampai belah itu, Mbak, anu sampahnya itu yang hancur. Nah, jadi, Mbak, ini yang di sungai. Kemarin kan diangkat di Perompat tuh. Mohon maaf. Softtek dibuang ke sungai, popok manusia yang tua yang masih bayi
0: dibuang ke sungai. Terus airnya kita minum.
1: Waduh. Ya, Itu saya sudah saya videokan semuanya, yeah. Saya kirim ke wali kota Mbak.
0: Yeah.
1: Nah jadi kan itu apa namanya di apa?
0: Karena kalau mengatasi sampah itu tidak hanya di kewenangan, nggak berarti sama masyarakat juga harus peduli ya Pak ya.
1: Mbak Ria, itu kan ada jamban tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Dulu kan Bapak Wali Kota serjangkan mau dibongkar tuh semuanya Mbak. Mm-mm. Artinya gak ada lagi jamban di situ.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya ada yang ngomong jangan coba-coba itu apa membongkar apa namanya jamban. Itu karena mau tombak katanya. Masalah tombak itu kan itu urusannya apa TNI Polri.
0: Iya, ada aturan dan hukuman.
1: Ada aturannya, memang nggak boleh. Masa kita Mbak apa namanya minum air yang bekas kotoran manusia kan?
0: Iya.
1: Jadi harusnya kita harus peduli dengan membuang sampah jangan sembarangan.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Saya Mbak.
0: Tapi jamban di Mahakam sudah bersih nggak ada kan Pak? Itu dulu memang ada sih. Saya pertama kali merantau dulu.
1: Iya. Maria di Pasar Ijabah itu masih.
0: Oh masih.
1: Jamban.
0: Iya. Oh duh.
1: Nantilah kalau Mbak Ria siaran saya tak videokan. Rasanya di RRI kalau dibuka tuh payahnya ada itu.
0: Walala, iya, baik.
1: Terus itu Mbak di Karangasem tuh. Mm-mm. Ada di Pasar Kedondong itu kan ada jamban-jamban juga situ masih itu.
0: Kayak
1: apa pemerintah kota itu?
0: Semestinya
1: kawan ke rumah
0: yang peduli kerjasama warga dan RT-nya dulu.

0: Harus ada gotong royong nampaknya itu.
1: Iya, mau enggak mau kalau saya sih minum air mineral memang beli.
0: Iya, ya, betul.
1: Nah, itu bukan saya sombong, saya pakai yang 45 bukan
0: yang
1: 6.000.
0: Iya. Baik.
1: Jadi karena Mbak kalau saya ingat lihat itu nah ih mata tuh melihat, wah ini sobek
0: lah. Saya tahu. Miris juga ya Pak ya, ternyata di lapangan ya, waduh warganya tuh ya, kurang peduli.
1: Bagus nih Maria, menarik nih acaranya tuh. Apa namanya? Soalnya masalah sampah ini pelik seluruh dunia.
0: Kita nggak sadar-sadar terutama
1: kadang-kadang
0: di Samarinda ternyata seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih menunggu masih ke halo? Ya. Dengan siapa ini? Oh iya, silakan Ri. Ya. Oke, terima kasih Ari. Iya, baik. Ya, halo, selamat sore.
2: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria. Iyalah. Oke. Baik. Ini Mbak bicara masalah sampah. Kalau Mbak Ria sendiri seperti apa wasanya tuh?
2: Kalau berbicara masalah sampah Mbak, saya geregetan melihat orang-orang yang buang sembarang gitu.
0: Daerah mana tuh Mbak?
2: Di Sungai Dama sih.
0: Sungai Dama masih Mbak ya, waduh.
2: Masih ada Mbak, masih ada juga orang yang kan sudah ada tuh aturannya. Jam 6 sore, jam 18 sampai jam 6 pagi. Tapi masih ada orang yang apa ya,
0: yang tidak memperdulikan gitu ya,
2: sesuai dengan ketentuan.
0: Loh itu loh, ada aturan, ada undang-undang yang berdenda, identitasnya perlu tuh Mbak.
2: Iya, kalau di Mulawarman sini orang masih lumayan lah, maksudnya masih ada yang masih nurut lah sama peraturan. Tapi kalau yang di Jelawat, yang dekat pasar, itu walaupun sudah ditulis apa, tetap aja orang buang siang.
0: Kepedulannya kurang Mbak ya.
2: Iya kayak gitu. Karena memang mungkin karena di situ sekitar pasar Mbak, jadi tidak bisa kita, tidak bisa dikasih peraturan kayak begitu kayaknya.
0: Semestinya
2: kan. Karena kalau penduduknya sih di situ seputaran situ mungkin ini mungkin
0: sadar
2: menurutnya.
0: Tapi yang berniaga
2: pasar, yang namanya pasar, kecuali kalau ada Satpol PP baru lagi gitu. Ya Allah ya, sudahlah.
0: Kalau memang mengatasi persoalan lingkungan ini tidak akan bisa sempurna Mbak ya, tanpa dukungan dan keterlibatan warga tentunya ya kan.
2: Iya. Jadi saya berpikir yang penting bukan saya, itu aja sih karena
0: jadi yang penting daripada saya. Jadi pikiran ya Mbak ya, waduh.
2: Iya. Daripada nanti kita negur, nanti
0: salah.
2: Kita malah jadi musuh, dimusuhinya kita apa sok lu apa kan.
0: Padahal kalau lingkungan bersih kita jadi nyaman kan Mbak ya.
2: Iya.
0: Bebas dari penyakit ya kan, bayangkan sudah kalau datangnya musim hujan, sampahnya numpuk, waduh,
2: ya kan? Itu di sungainya, nah. Kalau di sungai itu kan ada yang pungut-pungut sampah. Tapi yang diambil itu Mbak cuma plastik-plastik minuman, botol-botol.
0: Betul,
2: karena
0: betul.
2: Katanya karena itu bisa dijual. Kalau yang sampah-sampah lain,
0: sampah-sampah
2: digubrisnya.
0: Gitu. Memang daerah situ tempat pembuangan TPA-nya itu jauh Mbak ya? Fokusnya itu.
2: Kalau dari tempat saya sih Mbak, dekat aja mau ke Jelawat, sekalian ke pasar kan bisa, tapi ke Mulawarman harus tepat waktu gitu. Kalau ke Mulawarman karena memang di situ ada CCTV, memang pagarnya pagar besi. Kalau di Jelawat itu cuma polis lain aja. Jadi orang dari motor orang lempar, dari motor orang lempar.
0: Aduh, itu ya. Gimana kapan bersihnya ya? Iya. Padahal namanya pemangku kepentingan wilayah RT RW itu semestinya harus bisa apa ya? Istilahnya menjaga, ayo bergerak menjaga Samarinda gitu ya, Mbak ya.
2: Kayaknya kalau di Jelawat itu Mbak kewalahan RT. karena gitu. Bukan warga setempat.
0: Gitu.
2: Kadang orang lewat, orang sekalian ke pasar. Lebar. Orang ke pasar kan rata-rata jam 7.
0: Atau kalau menurut Mbak Ria sendiri memang sepertinya atau dipindahkan aja.

0: mungkin tempat sampahnya nggak di situ seperti apa Mbak ya, biar dia muter gitu atau di mana jauh?
1: Di Cilawas itu Mbak, dua tempat sampah.
0: Oh gitu.
1: Dua, satu di dekat pasar Sungai Dama, satunya dekat jembatan Rahman Hakim. Tapi
0: gitu ya,
1: tetap aja tetap enggak apa, orang membuang sekehendak hati,
0: sejamnya gitu, enggak diikuti aturannya
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya sesempat mereka.
0: Berarti kurang
1: ngos-ngosan sih Mbak. Baru masuk rumah.
0: Baik, terima kasih Mbak Ria informasinya.
1: Iya. Oh, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, Mbak Ria, selamat istirahat. Enggak mau. Iya, makasih. Semoga bisa menjadi perhatian ini Mbak ya, daerah situ Mbak ya nantinya ya. Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tada. Cinta yang lain.

dan inspirasi. Terima kasih yang pasti Mas Ari di Juanda, Pak Matmot yang luar biasa, Mbak Ria yang juga sudah memberikan wawasan di Samarinda sore hari ini di 100% Indonesia. Berlanjut di WA, Pak Ridwan, terima kasih kabar-kabarnya. Pak Ridwan menginformasikan kalaupun hujan ringan di Kabupaten Pasir beberapa hari ini. Iya. Jadi sekarang Kabupaten Pasir khususnya Union of Desa hujan lagi ringan. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih kabarnya Pak Ridwan, Anda yang ada di Pasir.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

sehebat apapun cinta, itulah cinta tuh banyak warna. Bisa berjalan karena satu keadaan. Selalu ingin bersama, tadi tidak berjodoh. Ya, itulah macam-macam kehidupan. Tidak mengajak Anda menikmati sedih hanya sekedar lagu bersama dengan Cakrakan yang harus saya akhiri karena kini tiba saatnya kumandang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyhar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

sore ini cerah Mbak Ria. Sembari cucian baju, monitor terus sampai saat ini. Oke, terima kasih. Di sela-sela waktu aktivitas masih memilih Pro 1 sebagai kawan apapun untuk Anda. Baik.

Puncak Bendara, kawasan M Jamin Raya 8 Samarinda. Seperti obrolan santai kita hari ini, saya tadi tertarik karena kalaupun sebulan sekali dijadwalkan di RT saya itu rutin yang namanya kerja bakti. Ya, seneng ya.

agen ada rezeki dapat bukan giliran ya, ikhlas memberikan santap siang ya. Memang yang namanya sampah ini tidak harus dibebankan sama pemerintah saja penyelesaiannya, tapi warga pun juga harus peduli. Jadi kita sepakat dari sekarang, yaitu bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dan menyadari tentunya bahwa kalaupun kita saling peduli, kemudian juga punya inisiatif, contohnya dengan gotong royong, kerja bakti, terjadwal, mungkin barangkali sebulan sekali, ini boleh jadi bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita. Terima kasih untuk saran tadi, kemudian yang juga sudah menginspirasi kawan-kawan di 100% Indonesia hari ini. Pendengar satu tuh bersama dengan Naya, tak sanggup melupa. Saya masih temani Anda sampai nanti di jam 7 malam ini, pendengar.

0: 101.1. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Kabupaten Penajam Pasir Utara mempercepat pengembangan Pelabuhan Benoa Taka untuk memperkuat konektivitas logistik. Upaya ini dilakukan setelah PPU masuk dalam konsep pengembangan kawasan bersama Ibu Kota Nusantara Balikpapan, Samarinda, dan Pontang yang disusun Kementerian PPN atau Bappenas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Bangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Hadi Saputro, mengatakan keberadaan pelabuhan dinilai strategis untuk mendukung distribusi barang menuju IKN dan wilayah penyangga di Kalimantan Timur.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya. Yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan informasi. Saya berikan satu ke Anda, mendengarnya semakin pekat. Untuk wilayah M. Yamin, berhati-hati waspada bagi Anda yang telah perjalanan menuju arah kota pun arah sebaliknya. Tentu jarak pandang terbatas, sementara arus lintas saat sekarang cukup lenggang untuk kawasan bagi Anda yang akan menuju ke arah kota pun sebaliknya. Pendengar, pemerintah terus memperluas akses deteksi dini HIV untuk menekan penyebaran virus, sekaligus menjamin masyarakat yang terinfeksi segera mendapatkan pengobatan. Dengan perluasan layanan tes HIV di berbagai fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan Kemenkes berharap semakin banyak orang mengetahui status kesehatannya dari awal, sehingga resiko penularan bisa diminimalisir. Andi Saguni, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, mengatakan masyarakat tidak perlu takut dengan pemeriksaan HIV, karena menurutnya semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, semakin besar peluang untuk menjaga kesehatan diri sekaligus melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Dr. Andi menjelaskan HIV merupakan penyakit kronis yang bisa dikendalikan, pendengar, melalui terapi yang namanya antiretroviral ARV. Selain berkurangnya kasus baru, keberhasilan penanggulangan HIV juga dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menjalani tes, memulai pengobatan tepat waktu, dan mempertahankan terapi secara berkelanjutan. Perluasan layanan deteksi dini sudah meningkatkan cakupan pemeriksaan HIV di rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan berbasis komunitas. Kondisi ini membuat banyak kasus ditemukan lebih awal dan pasien segera memperoleh pengobatan sesuai dengan standar. Kemenkes menegaskan bertambahnya jumlah kasus yang ditemukan bukan berarti ada peningkatan penularan, tapi menjadi indikator semakin efektifnya program screening yang dilakukan pemerintah bersama dengan berbagai mitra pendengar.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sis.

2000-an. Dari M2M sangat kondang lagu ini dengan Pretty Boy. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 23 menit tinggalkan dari jam 4 sore. Terima kasih untuk berkabar Bapak Rahmat Sang Haji menginformasikan kalaupun kawasan Sungai Kunjang sudah mulai gerimis. Kemudian Bapak Abdal di Tenggarong Seberang juga sudah mulai hujan walaupun tidak menyeluruh. Kemudian Daryl Wakulu Polsek sudah mulai hujan. Pak Partimen terima kasih informasinya wasanya. Untuk yang lain, sila Anda ingin mengabarkan tentang hujan ataupun kondisi apapun situasi lalu lintas bisa berkabar 0811 5544976. Karena kabar Anda pastinya juga sangat diperlukan untuk warga yang lain kalaupun akan melewati kawasan daerah Sungai Kunjang sudah gerimis, Tenggarong Seberang sudah mulai hujan walaupun tidak menyeluruh, juga daerah Luwakulu Polsek sudah mulai hujan. Terima kasih untuk wawasannya informasinya. Kembali saya berbagi informasi yang ini sempat menjadi apa ya, bukan keluhan sih, bisa menjadi perbincangan warganet, yaitu beberapa waktu yang lalu. Dan ternyata pada akhirnya MK mengabulkan untuk pengujian materi terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi ini menyediakan pilihan, yaitu menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan

pelanggan prabayar maupun pasca bayar, para pelanggan yang masih memiliki sekuota internet yang telah dibayarkan. Semoga ini putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Ya, mudah-mudahan ini segera untuk disosialisasikan. Tentunya saya dan masyarakat tengah menanti kalaupun informasi ini dilakukan. Alhamdulillah, ya nggak mendengar.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Hatimu, hit 2007 saya tampilkan kembali untuk Anda. Berbagi informasi pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur bersama dengan unsur TNI dari POM Angkatan Darat dan AURI ini menggebrak dunia malam di Balikpapan melalui operasi Antik Mahakam 2026. Razia gabungan berskala besar ini berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika yang melibatkan 3 orang perempuan muda di tempat hiburan malam THM. Direktur Reska Norba Polda Kalimantan Timur Kombes Polisi Romilus Tamtelahitu menjelaskan bahwa operasi ini menyasar 2 lokasi utama yaitu THM di 7X dan LC dan L2C. Petugas menyisir seluruh area mulai dari ruang karaoke hingga ballroom serta melaksanakan tes urin secara acak kepada para pengunjung. Alhasil kronologi penangkapan dan penggeledahan diawali penyisiran di THM 76, petugas mengamankan 2 perempuan yang berinisial BL dan DA dalam salah satu ruangan karaoke. Kemudian pada operasi Antik Mahakam 2026, barang bukti yang ditemukan dari tangan BL, polisi telah menyita 6 butir ekstasi seberat 2,42 gram bruto dan uang tunai sekitar 7 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Sementara dari DA disita 2 butir ekstasi 0,72 gram bruto dan 1 unit ponsel. Petugas bergerak cepat menuju kamar kos pelaku di perumahan PGRI Blok 5, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Di lokasi indekosnya, polisi menangkap perempuan ketiga berinisial SS dengan disaksikan ketua RT dan warga setempat. Di kamar kos SS, ternyata petugas menemukan 6 paket ganja seberat 7,43 gram bruto, 23 butir ekstasi, 9,5 gram bruto, kemudian kertas rokok, plastik bening, dan 1 ponsel. Berdasarkan integrasi, komplotan ini mengaku sudah melakukan pengiriman narkotika untuk ketiga kalinya. Sementara tersangka SS mengungkapkan bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang perempuan berinisial SH yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Menariknya pendengar, barang bukti ekstasi yang disita memiliki bentuk menyerupai mahkota ataupun crown. Bentuk bel tersebut identik dengan hasil pengungkapan kasus jaringan internasional asal Jerman ataupun Belanda yang digagalkan Polda Kaltim 2 bulan lalu. Wah. Informasi ini selengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.id Samarinda.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Berhati-hati waspada untuk Anda yang akan menuju ke arah kota ataupun sebaliknya. Saya akan kembali menghadirkan informasi cuaca peringatan dini. Potensi terjadi hujan sedang lebat, sedikit latar petir, angin kencang untuk beberapa wilayah kota Kabupaten Kaltim. Pasir berada di Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Muara Samu, Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Janan, Tenggarong, kemudian Tenggarong Seberang, Marangkayu, Anggada, Muara Badak, Sanga-Sanga. Terus bergeser di Samarinda, berada di Samarinda Ulu, Loa Janan Ilir, kemudian Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Berau berada di Pulau Derawan, dan perakiraannya nanti akan berlangsung sampai di jam 7 malam hari pendengar. Ya, cukup lebat sekali ya untuk M. Yamin Raya 8 Samarinda suasana sore hari ini. Informasi paling akhir saya bagi untuk Anda pendengar, Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove tidak hanya berperan dalam memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau melalui mekanisme perdagangan karbon internasional.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

FM, mendengar Prosa Terarisa Merida, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan penyampaian berita dalam sepekan.

0: Selengkapnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Din Kartikasari.
2: Pagi baru saja dimulai di tempat pengolahan sampah terpadu 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, Gerakan Muara Jawa Bersih atau GMJB di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di antara tumpukan plastik, botol bekas, kardus, dan sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain, puluhan tangan bekerja tanpa henti. Sebagian besar adalah perempuan. Mereka memungut, memilah, dan mengumpulkan setiap benda yang masih memiliki nilai ekonomi. Pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap kotor, justru menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka. Salah satunya Nur Aini. Selama 13 tahun, dia mengais sampah setiap hari. Di balik aroma menyengat dan panas matahari, Nur Aini menemukan cara untuk menghidupi keluarganya. Bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan ekonomi keluarga hanya dari tempat sampah.
3: Nur Aini asal dari NTT, tinggal di Handil 7 Muara Jawa. Alhamdulillah sih kalau saya pribadi sendiri, saya di sini dari awal injak Handil, dari awal sampai sekarang alhamdulillah udah punya rumah dua, nyekolahkan anak, ya punya alat transportasi gitu. Ya alhamdulillah, bukan cuman alhamdulillah aja sih, syukur betul ya, nyasar di daerah Handil sini.
2: Bagi Nur Aini dan para perempuan lainnya, sampah bukan sekedar limbah. Di tangan mereka, botol plastik, kardus, kaleng, hingga logam dipisahkan satu persatu sebelum dijual kembali. Setiap kilonya memiliki harga. Setiap karung yang terkumpul berarti tambahan uang belanja, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun pekerjaan ini tidak selalu mudah. Mereka harus berhadapan dengan bau menyengat, debu, benda tajam, bahkan cuaca yang tak menentu. Meski begitu, mereka tetap datang setiap pagi, karena di balik tumpukan sampah ada harapan yang terus mereka kumpulkan.
3: Itu bahasanya Mbak, kita semakin rajin ya semakin banyak barang yang kita itu habis itu kan. Barang yang kita udah pilih ini nanti disortir lagi. Disortir misalnya kayak botol aqua. Aqua gelas kan ada berapa jenis itu, ada ale-ale, ada aqua polos, ada aqua warna, tergantung dari kemauan kita sendiri sih. Karena saya sendiri 5 juta. Itu belum yang lainnya, kayak jual besi, kaleng spray. Nah, belum apalagi kalau sekarang ini kan nasi kami pilah juga, itu nasi. Itu otomatis 1 bulan 2 juta.
2: Bagi banyak orang, tempat ini mungkin hanya dipenuhi tumpukan sampah. Namun bagi Nur Aini dan teman-temannya, tempat ini adalah ruang untuk bekerja dengan bermartabat. Dia tidak hanya mengurangi sampah yang mencemari lingkungan, dia juga membantu menggerakkan ekonomi keluarganya. Perempuan-perempuan di TPST 3R Muara Jawa membuktikan, pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata justru menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan. Pengawas lapangan Muhammad Untung mengatakan, tanpa perempuan-perempuan itu, ribuan kilogram sampah yang masih bisa dimanfaatkan mungkin akan berakhir sia-sia.
4: Setelah pengerjaan di sini, bahasanya sifatnya sistem borong. Jadi menurut penghasilan mereka masing-masing. Nah, di sini dikatakan modelnya berapa banyaknya, begitulah nilai uangnya. Jadi dari kisaran nominal itu, dari 3 juta sampai 8 juta. Tapi dalam 1 bulan bisa dihitung rata-rata itu sekitar 6-7.
2: Untuk mengatakan, dari pendapatan mengais sampah di TPST 3 RGMJB, pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga pendidikan dan masa depan anak-anak mereka.
4: Pembayaran itu barang dipilah, dikumpul, habis disortir, baru kita timbang berapa jumlahnya. Nah, itu yang kita bayar. Ada semacam pet, ada kaleng, ada kropos, ada emberan, terus ada juga ini semacam kayak blowing, kayak sampo itu kan masuk blowing. Nah itu harganya beda-beda. Itulah yang mencapai nominal yang sampai medannya 1 bulan itu 6 sampai 7 juta itu.
2: Pengelolaan sampah di TPST 3R Muara Jawa tidak berjalan sendiri. Upaya ini juga mendapat dukungan dari PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. Community Development Officer PHSS Mega Mutiara mengatakan, bagi perempuan-perempuan pengais sampah di Muara Jawa, program ini bukan hanya menghadirkan lingkungan yang jauh lebih bersih. Lebih dari itu, mereka juga memperoleh ruang untuk bekerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
0: Jadi di program Biokosmo ini, memang kita memberdayakan ya masyarakat di Muara Jawa. Masyarakat salah satunya yang kita berdayakan adalah perempuan. Mungkin pendidikannya rendah, kemudian mulai dari ibu rumah tangga, yang penghasilan keluarganya itu belum mencukupi, kita berdayakan di sini. Yang pemuda perempuan kita berdayakan, yang kita libatkan di program CSR ini sebagai admin, Mbak. Admin di mana tugasnya adalah mencatat setiap masukan sampah yang masuk itu berapa, dan juga mencatat setiap produksi dari produk-produk di biokonversi sampah organik ini. Kemudian di sini juga kita libatkan ibu-ibu rumah tangga untuk kegiatan pemilah, pengupas, dan juga pengepres sampah. Yang mana alhamdulillah dengan keterlibatan mereka di program Biokosmo ini bisa untuk menambah kualitas hidup keluarganya. Yang awalnya kalau kita bicara kuantitas, yang tadinya untuk pemuda yang awalnya mungkin ya bekerjanya hanya untuk mendapatkan pendapatan sebulan itu 1 juta, di sini kita bisa meningkatkan pendapatannya rata-rata mencapai 3 juta per bulan.
2: Di balik setiap botol plastik yang dipungut dan di balik setiap kardus yang dipilah, ada cerita tentang perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Mereka mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi sumber penghidupan. Dan di tempat pengelolaan sampah terpadu 3R Gerakan Muara Jawa Bersih, sampah tidak lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga tentang kesempatan, tentang pemberdayaan, dan tentang perempuan-perempuan tangguh yang membangun masa depan keluarganya satu karung sampah dalam satu waktu. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.

0: 26. Peringatan tahun ini akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai peserta maupun pelaksana acara. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berkegiatan di ruang Ruhi Rahayu kantor Gubernur Kaltim. Berbagai penampilan seni dari anak-anak telah disiapkan, termasuk pertunjukan siswa sekolah luar biasa, tari, hingga peragaan busana yang diikuti peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMK.
1: Kemudian ada stan-stan juga. Ada stan, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ. Di apel itu juga kita melibatkan anak-anak juga.
0: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, tema Hari Anak Nasional 2026 yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada anak maupun orang tua. Salah satunya, melalui peragaan busana yang akan menampilkan poster berisi informasi mengenai berbagai program pemerintah di bidang perlindungan anak dan keluarga. Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, Yuyun juga menyampaikan pesan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak selama bermedia sosial. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi kebakaran terus meningkat. Dalam program Halo RRI, warga Samarinda Ria Fauzi meminta penjelasan mengenai masa pakai, perawatan, hingga prosedur pengisian ulang alat pemadam api ringan atau APAR.
3: Beberapa tahun yang lalu itu saya dapat APAR, alhamdulillah belum pernah dipakai. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih lah. Itu isinya kayak apa, Mbak? Apa ada masa kedaluarsanya, kalau mau diisi ulang kita kemana?
2: Menanggapi hal tersebut, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Wahyudi, menjelaskan bahwa APAR memiliki masa pakai rata-rata 5 hingga 7 tahun, bergantung pada jenis tabung. Kondisi penyimpanan serta perawatan yang dilakukan, meski belum pernah digunakan, kondisi APAR tetap harus diperiksa secara berkala agar selalu siap difungsikan saat terjadi keadaan darurat. Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk mengguncang APAR yang berisi serbuk kimia kering sedikitnya 1 kali setiap bulan. Cara ini bertujuan mencegah serbuk di dalam tabung mengeras atau menggumpal sehingga tidak mengganggu kinerja alat saat digunakan. Selain itu, pengisian ulang APAR harus dilakukan setelah tabung digunakan atau ketika masa isi ulang telah berakhir, melalui penyedia jasa yang memiliki sertifikasi agar kualitas media pemadam tetap terjamin.
4: Untuk APAR itu ada yang prioritas terpakai kebanyakan dua macam, penggunaan dengan kaset, ada juga dengan ampernya itu, Bu. Tapi yang lebih baik pakai amper itu, jadi ketahuan ada isinya apa enggak. Untuk masa jangka waktunya itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun tahan masih. Yang penting kita tiap ya sebulan 2 kali paling tidak guncang-guncang balik gitu lah, supaya serbuk di dalamnya ada tidak membeku di bawah.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda berharap masyarakat tidak hanya memiliki APAR sebagai perlengkapan keselamatan, tetapi juga memahami cara perawatan dan penggunaannya, sehingga alat tersebut dapat berfungsi optimal ketika terjadi kebakaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pelantikan petinggi hasil pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung pada Mei lalu periode 2026-2034. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan kampung di 23 desa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pemilihan. Dalam agenda tersebut, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan melantik sebanyak 23 orang petinggi definitif, 2 orang penjabat petinggi, serta 1 orang petinggi lainnya pengganti antar waktu. Seluruh pejabat yang dilantik diharapkan segera menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati juga mengingatkan seluruh petinggi agar senantiasa menjunjung tinggi integritas sebagai pelayan masyarakat. Kepemimpinan di tingkat kampung dinilai harus berorientasi pada kepentingan warga, mengedepankan transparansi, serta menjaga kepercayaan publik dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan. Selain itu, para petinggi juga diminta mengelola dana desa secara bijaksana, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan anggaran diharapkan dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi dari berbagai pengalaman sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan administrasi.
6: Pesan yang pasti harus diingat oleh para petinggi yang telah dilantik hari ini adalah pertama, junjung tinggi integritas kita sebagai pelayan publik. Lalu yang pasti lagi, beberapa hal menjadi pengalaman kita yang lalu harus menjadi satu tolak ukur supaya menjadi lebih baik. Beberapa kampung mengalami kendala mengenai dana desa yang disalahgunakan, dan kita berharap jangan pernah mengulang hal yang tentunya tidak kita inginkan seperti itu karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.
5: Pelantikan ini menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di tingkat kampung yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap para petinggi yang baru dilantik mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, badan permusyawaratan kampung, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan kampung yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: intinya adalah bagaimana faktor dan positioning ASN, aparatur sipil negara, itu tidak hanya sebagai aparatur pemerintahan, tapi menjadi pewaris perjuangan, lanjutan perjuangan kemerdekaan.
1: Pernyataan tersebut disampaikan Andi Harun, Wali Kota Samarinda, di sela kegiatan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara atau LAN bagi pejabat administrator. Andi Harun mengatakan ASN sebagai operator birokrasi memiliki peran penting memastikan setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan selalu berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Hal itu harus diwujudkan melalui profesionalisme serta kompetensi yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, etika dan integritas merupakan perangkat utama dalam membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat. Ia menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang cerdas, namun masih membutuhkan lebih banyak penyelenggara negara yang memiliki karakter kuat.
0: ASN itu sebagai operator birokrasi kita harus selalu bisa memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara itu menjadi ditempatkan di atas semua kepentingan yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kontribusi secara profesionalisme dengan kompetensi yang tinggi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dan perkakas untuk menuju ke situ itu adalah etika dan integritas. Karena sebenarnya kita itu tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan lebih banyak adalah penyelenggara negara yang berkarakter.
1: Wali Kota Samarinda berharap pelatihan kepemimpinan mampu memperkuat kapasitas para pejabat administrator sehingga dapat membangun birokrasi yang berintegritas, profesional, dan semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Hairis apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Hairis bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000 dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari lapas kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
4: Perkembangan platform digital mendorong lembaga penyiaran radio dan televisi untuk melakukan transformasi agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat. Adaptasi tersebut dinilai perlu dilakukan tanpa menghilangkan fungsi utama radio dan televisi sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan. Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hetifa Saifudian, mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat kehadiran di berbagai platform digital dan media sosial. Menurut Hetifa, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran penyiaran, sekaligus memperkuat pengawasan publik.
5: Jadi media sosial itu sudah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Ya, saja sisi lain tidak semua informasi itu memenuhi prinsip akurasi dan tanggung jawab. Itu problem yang kita lagi. Justru sekarang saatnya gimana supaya sumber informasi terverifikasi, kualitas juga terjaga, dan tadi hubungan pemerintah dengan masyarakat, serta fungsi kohesi sosialnya itu tetap terjaga. Nah, kami sangat berharap ada satu penguatan peran radio dan televisi di Kalimantan Timur.
4: Hetifa menilai kehadiran radio dan televisi di ruang digital dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Meski demikian, lembaga penyiaran tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas konten dan menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hetifa berharap radio dan televisi tidak hanya bertahan menghadapi perubahan teknologi, tetapi mampu berkembang dengan memanfaatkan platform digital secara optimal. Dengan demikian, lembaga penyiaran diharapkan terus menjadi penyeimbang dalam pengawasan publik, sekaligus memperkuat kualitas informasi di tengah persaingan media yang semakin luas. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
6: Perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak. Menjawab persoalan tersebut, siswa sekolah menengah atas Negeri 8 Samarinda membentuk komunitas anti perundungan yang aktif mengedukasi pelajar sekaligus menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Ketua Komite Anti Perundungan SMA Negeri 8 Samarinda Nikita Aulia mengatakan, komunitas yang dibentuk sejak 2021 tersebut secara rutin melakukan sosialisasi di sekolah dan menyebarkan kampanye pencegahan bullying melalui media sosial yang menurutnya perundungan dapat menimbulkan trauma, merusak kesehatan mental, menghilangkan rasa percaya diri, hingga membuat korban mengasingkan diri. Karenanya, para siswa memilih terlibat langsung untuk mengubah budaya saling mengejek menjadi budaya saling menghargai.
7: Bahaya bullying itu adalah salah satunya itu dapat merusak mental seseorang, dapat membuat yang korban dari bullying tersebut itu bisa menyendiri, terus tidak percaya diri, dan lain-lainnya. Saya mau bergabung di komunitas ini tuh untuk melakukan perubahan terhadap perilaku-perilaku siswa yang tidak terpuji di sekolah maupun di luar.
6: Sementara itu, pembina komunitas anti perundungan SMA Negeri 8 Samarinda Rudi Purnomo menjelaskan, gerakan tersebut sejalan dengan kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Sebagai sekolah inklusi, SMA-nya menanamkan nilai saling menghormati tanpa membedakan kondisi setiap peserta didik. Edukasi dilakukan tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada seluruh siswa agar berani mencegah dan melaporkan setiap bentuk perundungan.
8: Pen juga merupakan sekolah inklusi, maka ini menjadi atensi kami bahwa siswa di SMA 8 memang harus yang namanya saling menghargai, kemudian saling menghormati dengan kondisi yang apapun, kemudian mengajak siswa yang lain untuk dapat memahami dengan bahayanya bullying itu sendiri atau perundungan itu sendiri.
6: Di tingkat pemerintah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan penanganan bullying tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah. Ia pun meminta setiap kepala sekolah wajib melaporkan kasus perundungan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban mendapatkan pendampingan. Sementara orang tua pelaku dipanggil dan diberikan surat peringatan resmi, dan pemerintah kota juga mendorong integritas antara sekolah dan DP2PA dalam penanganan setiap laporan, sekaligus mengajak seluruh guru di Samarinda berkomitmen mewujudkan zero bullying di kota ini.
9: Jika ada siswa yang merasa dibully, maka melapornya ke sini. Dan orang tua siswa yang melakukan itu langsung dipanggil dan disurati secara resmi. Jangan segan-segan untuk. Saya minta juga DP2PA untuk berintegrasi dengan sekolah. Dan bukan cuma sekolah yang boleh tahu. Kepala sekolah wajib meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi setiap ada peristiwa bullying di sekolah, itu langsung diteruskan ke DP2PA. Bapak Ibu Guru se-Samarinda, bisakah kita berkomitmen, berdeklarasi, berjanji, tidak hanya berjanji pada atasan kita dan kepada wali kota, tapi berjanji pada diri kita bahwa sekolah kita zero bully di sekolah kita. Satu tindakan kita tidak tindak lanjuti, ingat, di situ mulai kita melakukan penghancuran generasi.
6: Menurut Wali Kota Andi Harun, salah satu kasus perundungan yang dibiarkan dapat menjadi awal rusaknya masa depan seorang anak, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui kolaborasi siswa, sekolah,

0: Zuhri kepada wartawan mengatakan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dipicu oleh belum optimalnya fasilitas pengisian BBM. Karenanya, pemerintah meminta pengelola segera memperbaiki keran pengisian yang tidak berfungsi agar kapasitas pelayanan meningkat dan antrean kendaraan dapat diurai lebih cepat. Selain SPBU, pembenahan juga diarahkan kepada distribusi LPG bersubsidi 3 kg. Pemerintah meminta agar penyaluran tabung gas lebih tertata sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pasokan. Pewali juga mengingatkan pelaku usaha untuk memastikan kemasan produk yang dipasarkan memiliki informasi yang jelas, mudah dibaca, dan ditata dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan kepada konsumen di kota ini.
1: Permasalahan di masyarakat, antrian makin tambah panjang. Ada beberapa yang kita sarankan, salah satunya adalah untuk kran yang tidak bisa produksi sebenarnya untuk diperbaiki. Karena itu mengakibatkan antrian makin tambah panjang. Kalau itu diperbaiki, insya Allah nanti itu satu.
2: Jadi tabung-tabung harus ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Terus saya minta juga kalau catnya manis bagus kan juga bagus tertarik juga dan bacaannya juga jelas.
0: Pemerintah Kota Samarinda memastikan pengawasan terhadap pelayanan distribusi kebutuhan masyarakat akan terus dilakukan secara berkala agar pasokan tetap lancar dan pelayanan semakin optimal. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
3: Demikian rangkaian berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan

0: semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: hujan deras. Namun saat sekarang langitnya M. Yamin, senjanya sudah mulai kuning dan cerah kembali, walaupun masih ada turun hujan rintik-rintik kecil. Waspada, berhati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan kemanapun arah tujuan yang sedang Anda tempuh untuk datangnya senja kali ini. Masih Ria Arda yang kali ini saya ditemani bersama dengan Ilham dan rekan Agus di datangnya Samarinda sore hari ini. Program Kentongan Maju Udara untuk Anda saya buka. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Samarinda meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan pendengar, kebakaran permukiman, serta ancaman kekeringan. Langkah antisipasi diperkuat dengan menyusul prediksi menguatnya fenomena El Nino pada Agustus 2026. Berdasarkan dari koordinasi antara BMKG dan BPD Kota Samarinda, Kepala BMKG Samarinda Reja Arfianur bilang, tren penurunan curah hujan telah terjadi sejak April hingga Mei. Memasuki Juni, sekitar 40% wilayah Kalimantan Timur ini mulai memasuki musim kemarau pendengar. Kondisi ini terus meluas pada bulan Juli dan diperkirakan mencapai sekitar 90% wilayah Kalimantan Timur pada bulan Agustus. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, berhati-hati saat menggunakan api, serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau kebakaran kepada petugas yang terkait.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi, dimulai dari diri sendiri.

0: pesan yang disampaikan untuk Anda pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur mengungkapkan puncak musim kemarau di wilayah ini akan mengalami pergeseran. Meski secara klimatologis puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada akhir Juni hingga Agustus, hujan masih kerap turun dengan intensitas lebih rendah dibandingkan dengan musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Budi Purnomo bilang, kondisi ini membuat dampak kemarau ekstrim belum dirasakan secara menyeluruh. BPBD akan terus memantau perkembangan cuaca hingga Agustus mendatang serta menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN tahun 2026 dari Kementerian Pertanian. Unggahan tersebut mengajak masyarakat mengisi data pribadi untuk mendapatkan bantuan. Faktanya, pendengar, informasi tersebut tidaklah benar. Tautan yang dibagikan bukan berasal dari situs resmi Kementerian Pertanian, melainkan menuju formulir yang meminta data pribadi seperti nama dan nomor telegram. Kementerian Pertanian menegaskan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan melalui media sosial, tautan ataupun pesan yang berantai. Seluruh bantuan pertanian disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan dari usulan dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat diimbau untuk tidak selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi dari Kementerian Pertanian dan segera melaporkan jika menemukan dugaan penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 97,6 FM pendengar Pro Satria Risa Marina, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Temani senja hari Anda, hadirkan lagu-lagu islami sebelum kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran. Bisa.

0: Inilah 7,6 FM pendengar Pro Satria Risa Merida, saatnya hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam Surah Al-Imran bersama dengan Zara Gasi dan penerjemah Ria Arda.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, baru saja kami mendengarkan ke ruang dengar Anda pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 144 sama dengan 146. Lantunan Ruh bersama dengan Zargasi dan penerjemah Riyarda. Saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin, melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

0: siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

dan inspirasi Aliando. Tidak hanya survive dalam dunia drama, sinetron, film, namun suaranya juga sangat merdu. Dikenal lewat pemain sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Inilah lagu dengan petikan gitar yang seirama dengan lagu yang sudah membuka pertemuan saya dengan Anda di Samarinda malam hari ini, yang menyisakan tinggal beberapa menit. Masih saya dikawani dengan Muhammad Ilham dan rekan Agus Indra dari Puncak Menara M. Yamin Raya 8 Samarinda. Sudah cukup terang, hujannya sudah tidak ada lagi untuk kawasan M. Yamin Raya Samarinda. Mudah-mudahan cuaca demikian juga Anda rasakan untuk beberapa wilayah daerah Anda yang mungkin beberapa jam lalu sempat diguyur hujan. Saya akan kembali beralih untuk berawasan kepada Anda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kali ini alhamdulillah, kalaupun Kemenkes ini tengah berupaya untuk mengubah sistem akreditasi rumah sakit yang kini dinilai dari tingkat kesembuhan para pasien. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes merombak sistem dari akreditasi rumah sakit di Indonesia dengan menerapkan penilaian berbasis hasil klinis. Kebijakan ini dilakukan bersama dengan langkah efisien biaya kesehatan untuk menekan inflasi sektor kesehatan sekaligus meningkatkan keselamatan pasien. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, bilang kalaupun pengendalian biaya dimulai melalui pemusatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai yang berbasis platform Satu Sehat. Karena menurutnya sistem ini membuat proses pengadaan menjadi lebih transparan dan efisien. Kemenkes mengklaim kebijakan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran farmasi awal sebesar 1 triliun hingga 2 triliun rupiah, pendengar. Selain melakukan efisiensi pengadaan obat, Kemenkes juga mengubah mekanisme penjaminan mutu rumah sakit. Jika sebelumnya akreditasi ini lebih banyak didasarkan pada evaluasi administrasi yang dilakukan setiap 5 tahun, kini penilaian dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil layanan medis. Salah satu indikatornya adalah yang digunakan dengan tingkat kesembuhan para pasien dan keselamatan pasien ataupun survival rates. Menurut Kemenkes, pendekatan berbasis ini diharapkan mendorong rumah sakit lebih fokus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pengobatan, bukan hanya memenuhi persyaratan administratif. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memastikan kalaupun pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai 20 triliun ini akan dipercepat pada Agustus tahun 2026. Dana ini diprioritaskan untuk menjaga stabilitas arus kas rumah sakit sehingga pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN tetap berjalan dengan optimal. Kemenkes menilai dukungan pendanaan tersebut penting karena rumah sakit swasta memiliki peran besar dalam penyelenggaraan layanan JKN.

Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

dengan Anda. Kongo mencatat ada 3.000 kasus Ebola. Otoritas Kesehatan Kongo mengumumkan angka itu termasuk 1.300 kematian, 500 pasien pulih, dan 750 yang lain masih dirawat di rumah sakit, kata Judith Suminwa Tuluka, Perdana Menteri Kongo. Tim peneliti masih berupaya mengembangkan pengobatan dan vaksin. Mengakhiri wawasan di Samarinda malam ini bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini berikutnya. Riyarda pamit undur diri, selamat malam.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mercu FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Kalimantan Timur bersama dengan unsur TNI dari POM AD dan AU menggebrak dunia malam di Balikpapan melalui operasi Antik Mahakam 2026. Razia gabungan berskala besar ini berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika yang melibatkan 3 orang perempuan muda di tempat hiburan malam atau THM. Direktur Res Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menjelaskan bahwa operasi ini menyasar 2 lokasi utama, yaitu THM 76 dan L2C. Petugas menyisir seluruh area mulai dari ruang karaoke hingga ballroom dan melaksanakan tes urin secara acak kepada pengunjung. Kronologi penangkapan dan penggeledahan diawali penyisiran di THM 76, di mana petugas mengamankan 2 perempuan berinisial BL dan DA dalam salah satu ruangan karaoke. Dan pendengar, petugas bergerak cepat menuju kamar kos pelaku di perumahan PGRI Blok 5, Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan. Di lokasi indekos, polisi juga menangkap perempuan ketiga berinisial SS dengan saksian ketua RT dan warga setempat. Berdasarkan interogasi, komplotan ini mengaku sudah melakukan pengiriman narkotika untuk ketiga kalinya dan tersangka SS mengungkapkan bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seorang perempuan berinisial SA yang saat ini berstatus daftar pencarian orang DPO. Pasca pengungkapan ini, pendengar, Polda Kaltim menegaskan bakal memanggil pihak manajer THM dan general manager hotel untuk mendalami keterlibatan manajemen. Surat teguran resmi juga akan dilayangkan kepada manajemen THM dengan tembusan ke pemerintah Provinsi Kaltim dan juga pemerintah Kota Balikpapan. Kepolisian menegaskan tidak akan segan merekomendasikan penutupan dan pencabutan izin usaha jika THM tersebut kembali kedapatan membiarkan peredaran narkotika di kemudian hari. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali menyapa Anda di udara pendengar Ritarania di malam hari ini ya, di Minggu 26 Juli 2026 dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik yang sudah kami siapkan spesial untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, siapkan telinga Anda karena akan hadir kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Nah, kali ini pendengar kita akan membahas mengenai tugas dan juga wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Topik ini pasti sering didengar ya pendengar, tapi belum sepenuhnya dipahami. Nah, agar tidak sekedar paham istilahnya, kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber yang memang ahli di bidang ini dan akan kita singkap bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, penegakan hukum, dan juga melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jadi jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama dengan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda di RRI Pro 1 Samarinda. Hari Selasa besok tanggal 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ya mendengar.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Penangkaran penyu mendengar menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan juga kelestarian biota laut. Nah, melalui program konservasi ini, populasi penyu yang semakin terancam akibat perburuan, pencemaran, dan juga kerusakan habitat diharapkan bisa terus dipertahankan. Penyu punya peran penting mendengar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan ada beberapa jenis penyu yang membantu mengendalikan pertumbuhan padang lamun, dan jenis-jenis lainnya bisa berperan menjaga keseimbangan populasi ubur-ubur dan juga mendukung kesehatan terumbu karang dan ekosistem pesisir. Nah, kegiatan penangkaran umumnya meliputi perlindungan telur, penetasan secara terkontrol, hingga pelepas liaran tukik ke habitat alaminya. Dan selain meningkatkan peluang hidup penyu, pendengar, kegiatan dari konservasi ini juga jadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Nah, selain memberikan manfaat bagi lingkungan, pendengar, kawasan konservasi penyu ini juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi. Karena melalui kegiatan tersebut, ya, pendengar, masyarakat bisa mengenal lebih dekat dari proses pelestarian penyu dan juga menumbuhkan kepedulian terhadap perlindungan sumber daya laut. Nah, dengan upaya konservasi yang berkelanjutan, pendengar, penangkaran penyu ini diharapkan mampu ya untuk bisa menjaga keseimbangan biota laut, melindungi keanekaragaman hayati, dan juga tentunya mewariskan ekosistem laut yang sehat bagi generasi-generasi kita yang mendatang. Informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Jadi tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opa,
1: yay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: gak telat. Tahu aja nih perut kalau lagi lapar. Sarapan dulu ah.
1: Stop, stop. Weh bro, kamu mau kemana?
0: Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Mau sarapan bentar bro.
1: Bro, bro, kalau udah absen masuk itu, waktunya kita kerja, bukannya kamu malah keliaran di luar sana.
0: Yeay, kan bentar doang bro. Lagian, gak ada yang tahu juga kan? Ush, kecuali kamu.
1: Hey bro, kalau sudah turun kerja itu, artinya sudah siap kerja dong, bukannya absen, lalu itu kabur.
0: Ah, yang lain kan juga banyak kayak gitu, habis absen kabur.
1: Makanya, kalau udah tahu salah, jangan kamu ikuti, sesat kamu lama-lama. Ayo kerja dulu.
0: Ya udahlah kalau gitu, ayo.
1: Nah, gitu dong, baru namanya karyawan teladan.
0: Yeay, bisa aja.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selesai bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.
3: Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya akan meningkatkan derajat. Hadis riwayat

RRI Samarinda dalam esensi buku Four Charles Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Mungers adalah kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Mungers, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Mungers, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Mungers yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Mungers adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Mungers percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Mungers sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Mungers menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Mungers juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi beresiko tinggi, dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, Four Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Mungers tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungers berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Mungers menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Mungers juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick schemes atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Mungers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras, dan keputusan yang bijaksana,
bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku For Charlie's Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Munger menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Munger, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal. Dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing, menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah

0: apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah, rasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa, di mata Tuhan, dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena masih menunggu petunjuk teknis.
5: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21. Kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat. Dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi. Dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun, kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
7: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nyasutara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
8: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
9: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
8: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
10: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
8: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya,

0: sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, kita mulai ya.
1: Siap.
2: Oke, siap-siap. 1, 2, 3, action.
3: Stop. Apa-apaan kalian ini?
0: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
1: Ya, sudah action betul-betul. Malah disuruh stop.
3: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
1: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
3: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
0: Ya, gak apa-apa Kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang like.
3: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
0: Hah? Iya kah? Ih, gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
4: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
5: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
6: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
1: Ngapain? Ngepet.
6: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
6: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
6: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana menyambut film Spider-Man Brand New Day ya, pendengar. For Revenge, band rock alternatif asal Bandung resmi bergabung dalam promosi lokal film Spider-Man Brand New Day. Melalui soundtrack lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day, dan lagu ini jadi bagian daftar original soundtrack, pendengar, untuk film terbaru dari Spider-Man untuk Indonesia. Keterlibatan tersebut diumumkan melalui akun resmi Sony Music Entertainment bersama dengan War Revenge kepada penggemar musik dan juga perfilman Indonesia. Hal ini menjadi pencapaian penting untuk industri musik Indonesia di kancah perfilman internasional saat ini karena lagu I Miss You Every Brand New Day rilis di tanggal 28 Juli 2026 nanti, sehari sebelum penayangan film dimulai, dan jadwal tersebut diharapkan bisa meningkatkan antusiasme pendengar ya, pendengar, sekaligus memperkenalkan karya For Revenge kepada penonton yang lebih luas di Indonesia. Kolaborasi ini, pendengar, menunjukkan bahwa musisi Indonesia ini bisa semakin memperoleh kesempatan berkontribusi dalam proyek hiburan berskala internasional bersama dengan mitra global. Dan keberhasilan tersebut, pendengar, juga jadi kebanggaan ya untuk Indonesia karena hal ini membuktikan kualitas karya musik Indonesia mampu bersaing pada industri dunia hiburan modern. Dan kehadiran For Revenge dalam soundtrack film tersebut diharapkan juga bisa membuka peluang kolaborasi baru bagi musisi-musisi Indonesia lain di masa mendatang. Kita ucapkan selamat untuk For Revenge ya, pendengar, atas kolaborasinya dalam Spider-Man Brand New Day. Informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Balek.

0: así.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar tentang stevia? Ini adalah salah satu opsi mendengar ya, untuk Anda yang suka sesuatu atau segala hal makanan minuman yang rasanya manis ya. Karena mengkonsumsi makanan manis yang mengandung gula berlebihan, ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit pendengar. Dan salah satu alternatif pengganti gula yang bisa Anda gunakan adalah stevia. Stevia adalah pemanis alami pendengar, berasal dari tanaman Stevia rebaudiana, dan tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan sudah digunakan selama ratusan tahun. Stevia ini pemanis pengganti ya pendengar, yang bisa yang mengandung hampir 0 kalori. Di mana hal inilah yang membuat Stevia jadi lebih baik daripada gula pasir dan juga gula buatan lainnya karena tidak menaikkan gula darah. Nah, selain itu pendengar, penggunaan Stevia bisa membantu Anda mengurangi asupan kalori harian, dan langkah tersebut dapat mendukung program penurunan berat badan Anda dan cocok digunakan juga untuk Anda penderita diabetes. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat yang baik ya pendengar, Stevia ini bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas juga. Karena pada makanan dan minuman cukup mencampurkan 1 hingga 2 tetes untuk mendapatkan rasa manis. Kebiasaan mengurangi konsumsi makanan manis pendengar membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda untuknya dalam jangka panjang gitu ya. Selain itu pendengar, konsumsi makanan bergizi dan juga olahraga rutin harus tetap menjadi prioritas utama ya pendengar. Jangan karena ada stevia jadi bablas gitu makanan manisnya, minuman manisnya asal pakai stevia. Enggak gitu juga ya pendengar. Dan informasi ini pendengar juga dapat Anda baca selengkapnya di laman kami di rri.co.id.

0: Prioritas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Dilansir melalui website Formula One, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan juga Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tidak akan berubah dan akan tetap. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia, di mana nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One, FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia sudah bersepakat, dan kerjasama itu memastikan GP Bahrain tetap akan terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula One pada tahun 1999, di mana sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim mengatakan negaranya siap menyambut Formula One kembali ke Sepang. Ia menilai ajang tersebut memperkuat persahabatan Malaysia dan Bahrain dan menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional. Ia juga berharap penyelenggaraan Formula One di Sepang dapat semakin mempererat hubungan kedua negara, dan momentum tersebut juga menjadi kesempatan menunjukkan keramahan Malaysia kepada masyarakat internasional. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM. 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seperti biasa pendengar, di pukul 21.09 ya saat ini, di 26 Juli 2026, kami akan hadirkan sajian drama radio yang hari ini berjudul Satu Botol, Satu Perubahan, produksi dari RRI Kupang, pendengar untuk Anda, spesial di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
1: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: sana. Sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: komunitas.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dita Rania kembali hadir bersama dengan Anda malam hari ini dalam sajian obrolan komunitas ya pendengar. Seperti biasa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami akan selalu menghadirkan obrolan komunitas. Pendengar, adalah satu program untuk Anda bisa mengenal komunitas-komunitas, organisasi, gerakan gitu ya, inspiratif dari seluruh Indonesia. Dan malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai IKAMAT. Ini adalah Yayasan Inspirasi Keluarga Kesemat. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba independen pendengar yang fokusnya terhadap konservasi mangrove, ketahanan iklim pesisir, dan juga pembangunan masyarakat berkelanjutan. Basisnya di Indonesia pendengar, dan juga kerjanya melalui jejaring kolaborasi nasional maupun internasional. Nah, IKAMAT ini mengembangkan berbagai inisiatif berbasis science, inovasi, dan juga aksi kolektif untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya. Seperti yang kita tahu ya pendengar, Indonesia ini adalah negara maritim ya, banyak sekali pantai, dan tentunya harus mulai fokus pada konservasi mangrove dan juga ketahanan iklim pesisirnya supaya kita alamnya tetap terjaga, terus juga biota lautnya juga terjaga pendengar. Dan ada IKAMAT ini yang dimana tugas dan fungsinya tentunya untuk hal-hal tersebut ya. Nah, selengkapnya kami akan bahas dalam sajian obrolan komunitas malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkir.

0: dari pihak yang berwajib.
1: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Masih bersama Anda mendengar Ritarania dalam obrolan komunitas dan membahas mengenai IKAMAT, Yayasan Inspirasi Keluarga Kesemat. Didirikan di tahun 2009, pendengar, sejak saat itu IKAMAT sudah berkembang menjadi salah satu organisasi mangrove terkemuka di Indonesia yang menghubungkan pengetahuan ilmiah, aksi lapangan, pendidikan, teknologi, kebijakan, dan juga kemitraan multipihak dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi gitu ya, integrated system gitu ya. Dan pendekatan ini memungkinkan terciptanya solusi yang tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, pendengar, tapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Melalui berbagai program seperti riset, kampanye, pengembangan kapasitas, dan juga kolaborasi lintas sektor, IKAMAT ini sudah berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, aksi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan juga tentunya penguatan ekonomi biru di tingkat lokal, nasional, bahkan global ya, pendengar. Dan ekosistem sosial IKAMAT ini juga dijalankan melalui sejumlah inisiatif yang strategis, yaitu ada KeAMAT, KeMangtir, Mangrove Data, Mangrove Unite. Dan program-program tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi masyarakat, bagi relawan, akademisi, generasi muda, dan juga para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi pengelolaan mangrove yang inklusif dan juga berbasis pengetahuan. Dalam obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, kami akan terus ngajak Anda untuk membahas mengenai IKAMAT ini ya, lebih lengkapnya setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana dan pasti tetap bersama kami lah ya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda berwarna komunitas ya. Dan untuk memperkuat keberlanjutan kelembagaan dan mengembangkan solusi berbasis pasar yang mendukung misi organisasi IKAMAT, ini juga mendirikan PT Inovasi Karya Lestari Kesemat atau IKLIMAT di tahun 2026 tahun ini mendengar sebagai entitas bisnis yang independen. IKLIMAT sendiri mengelola berbagai layanan profesional pendengar seperti produk, teknologi, dan inovasi komersial yang berkaitan juga dengan ekosistem mangrove dan keberlanjutan pesisir melalui Kemangi, Mangrove Max, Mangrove Creative, Mangrove Map, Mangrove Tech, dan juga Mangrover. Dan pemisahan yang jelas antara fungsi sosial dan juga fungsi bisnis ini mendengar mencerminkan komitmen dari IKAMAT ini terhadap tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan juga berintegritas. Dimana model ini memungkinkan misi konservasi, dampak sosial, dan juga inovasi ekonominya juga berkembang secara beriringan untuk menciptakan perubahan yang terukur dan berkelanjutan bagi manusia, pesisir, dan planet. Dan pendengar, program yang dimiliki oleh IKAMAT ini juga memiliki dampak yang bagus ya untuk masyarakat pendengar, di mana kemitraan global untuk masa depan mangrove ini juga dibuka gitu ya. Jadi memang IKAMAT ini membuka peluang kemitraan dengan pemerintah, dengan perusahaan, organisasi internasional, lembaga riset, komunitas, donor, filantropi, dan banyak lagi berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap pelestarian mangrove, aksi iklim, dan juga pembangunan pesisir berkelanjutan. Karena melalui kemitraan strategis inilah, pendengar, IKAMAT mengembangkan program konservasi, rehabilitasi, riset, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat, lalu kampanye publik, dan juga solusi iklim berbasis mangrove ini bisa berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Itu tadi, pendengar, sedikit mengenai IKAMAT ya. Ini satu organisasi yang memang fokusnya kepada konservasi mangrove dan juga pemberdayaan masyarakat berkelanjutan gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar pendengar sajian obrolan komunitas malam hari ini mengenai IKAMAT. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosoto RRI, karena setelah ini kami akan hadirkan melodi memori pendengar ya. Memo melodi memori untuk Anda dan mengenal karya-karya musisi Indonesia ataupun mancanegara yang sudah mendunia. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pengiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Negara
2: kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan, baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

Ketika kondisi finansial yang sehat, maka berinvestasi menjadi pilihan bijak. Salah satu alasan penting berinvestasi adalah mencapai kebebasan finansial, yaitu kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena memiliki harta yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hal ini bisa tercapai jika investasi yang dilakukan dikelola dengan baik.

101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di minggu-minggu malam seperti yang sebelum-sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Melodi Memori, dan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengar proses perjalanan dari sebuah musisi pendengar ya, asal Indonesia, Club Project. Kita akan dengarkan bagaimana perjuangannya, naik turunnya, cerita dan juga perjalanan dari musisi ini pendengar, sampai bisa menelurkan hits-hits luar biasa termasuk Yogyakarta yang sering kali kita dengar ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda Melodi Memori Club Project di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana saja Anda sedang menikmati siaran kami malam ini. Setelah lama vakum dari ruang dengar Anda, di tahun 2026 ini, kembali kami hadirkan program Melodi Memori di setiap minggu malam Anda pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang tutup siaran nanti. Ya, senang sekali saya Padel menemani Anda di akhir pekan ini.
1: Dan saya Ria Arda, kita berdua siap membawa Anda bernostalgia bersama dengan musik-musik legendaris Indonesia yang tidak lekang dimakan waktu. Malam ini kita punya tema spesial banget ya Bang Padel ya.
0: Betul sekali rekan Ria. Kita akan membahas perjalanan salah satu grup musik pop progresif paling ikonik Indonesia, si trio dengan warna musik khasnya. Siapa dia?
1: Pastinya adalah Club Project.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: pendengar Katon Wijatmoko, Lilo dan Adi Adrian, tiga nama yang karya-karyanya menemani generasi era tahun 80-an, 90-an, bahkan tetap dicintai sampai sekarang ini.
1: Dan kita bakal cerita ya soal perjalanan karir, kisah pribadi, sampai makna di balik lagu-lagu fenomenalnya.
0: Dan tentu saja kita selingi dengan lagu-lagu pilihan mereka ya. Nah, siapkan hati dan telinga karena kita akan mengulang kenangan indah bersama Club Project.
1: Kita mulai dari awal mula perjalanan Club Project. Grup ini terbentuk di Jakarta pada akhir 1980-an. Beranggotakan Katon, Lilo, dan Adi Adrian.
0: Dan yang uniknya lagi, nama kelas sendiri adalah gabungan inisial nama mereka. Musik mereka dikenal modern untuk masa itu yang merupakan paduan pop, jazz, dan nuansa elektronik yang beda banget dari band yang lain.
1: Awal karir mereka ya rekan Ria, tidak langsung mulus tentunya. Mereka sempat meniti jalur demo tape, manggung dari satu acara ke acara lain, hingga akhirnya menarik perhatian label besar.
0: Tahun 1989, pendengar, mereka merilis album pertamanya yang langsung melambungkan nama Club Project ke belantika musik Indonesia.
1: Nah, rekan dia, kita mulai lagu pertama ya malam ini. Salah satu lagu yang jadi pengenalan publik pada warna musik Club, yaitu Tentang Kita.
0: Nah, lagu ini bercerita tentang rasa kebersamaan dan persahabatan, witis, hangat, dan memiliki aransemen yang atmosferik yang merupakan ciri khas dari Club banget.
1: Pastinya sudah gak sabaran ya. Jadi yuk kita dengarkan bersama Tentang Kita dan Meski Telah Jauh.

0: kembali lagi di sajian Melodi Memory. Mendengar, mungkin tidak banyak yang tahu ya, bahwa yang membuat Kela Project beda adalah proses kreatifnya yang sangat detail.
1: Benar sekali, rekan Ria. Adi Adrian dikenal sebagai sosok perfeksionis ya dalam aransemen. Sementara Katon punya ciri vokal lembut dan unik. Sementara untuk Lilo, mengisi warna gitar yang manis.
0: Musik mereka sangat sinematik ya Bung Fadil ya.
1: Betul.
0: Banyak orang merasa lagu-lagu kelas seperti membawa ke suasana tertentu. Kadang romantis, kadang melankolis, kadang futuristik.
1: Itulah mereka, rekan Ria.
0: Iya.
1: Nah, salah satu lagu yang ikonik dari lagu-lagu mereka yang selalu dikaitkan dengan suasana penuh kenangan adalah Yogyakarta.
0: Ya, Katon menulis lagu ini sebagai bentuk cinta pada kota pelajar itu. Liriknya sederhana tapi indah, menceritakan rindu terhadap tempat yang punya kenangan mendalam.
1: Dan tampaknya ini lagu wajib diputar ya rekan dia. Kalau lagi kangen rumah.
0: Kalau gitu kita dengarkan lagu Yogyakarta dan lepaskan untuk membawa Anda pulang sejenak.

0: Kenapa rekan Ria? Pengen pulang kampung juga ya?
1: Jadi kangen kampung halaman.
0: Kalau gitu siap-siap dah. Mulai sekarang disisihkan tabungannya ya. Nah pendengar, masuk tahun 90-an, Club Project benar-benar ada di puncak popularitas mereka. Penjualan album tinggi, konser di mana-mana, dan banyak penghargaan. Namun perjalanan ini tidak cuma diisi sukses. Mereka juga tetap manusia dengan cerita di balik layarnya. Seperti lelah tur, tekanan industri, hingga dinamika kreatif antar anggota.
1: Tapi justru itu, Bung, yang membuat karya mereka matang. Dari situ lahirlah lagu-lagu megah dengan pemilihan kata yang selalu bernuansa puitis.
0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, lagu berikutnya ini menjadi salah satu signatur mereka. Tahu kan pastinya rekan Ria? Lagu yang mana?
1: Lagu yang mana ya?
0: Lagu yang paling sering kita putar, Tak Bisa Kelain Hati.
1: Ya, benar itu, Bung. Lagu ini adalah lagu patah hati, tetapi tidak cengeng tentunya, Bung, ya.
0: Seperti saya, ya. Yang selalu patah hati, ya. Ya, liriknya kuat, ya. Menyentuh dan musiknya elegan. Banyak yang bilang lagu ini jadi teman masa remaja ketika belajar mengenal cinta.
1: Sepertinya cinta bersemainya memadil, ya, kala itu, ya.
0: Cinta monyet.
1: Monyet bercinta.
0: Betul. Ya. Sepertinya memang pada saat popularitasnya lagu itu, saya belum mengenal cinta, rekan Ria.
1: Oh ya, yang benar nih.
0: Rekan Ria mau tahu aja. Baik pendengar, kita nikmati dulu ya. Tak Bisa Kelain Hati dan juga Gerimis.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, Kla Project bukan cuma musisi, mereka juga pribadi yang punya kehidupan hangat. Katon dikenal sangat dekat dengan keluarga dan aktif dalam kegiatan sosial.
1: Nah, kalau Lilo, selain bermusik, juga dikenal sebagai pribadi religius, serta aktif sebagai pendakwah dan juga pembicara motivasi setelah tidak lagi bersama Kla.
0: Sementara Adi Adrian menghabiskan banyak waktu dengan dunia musik, menjadi komposer dan produser untuk banyak artis yang lain.
1: Nilai kebersamaan dan persahabatan itu terlihat lewat bagaimana mereka tetap saling menghargai meski menjalani pilihan hidup masing-masing.
0: Benar sekali, Bung. Dan lagu ini menggambarkan kesendirian dan renungan. Meski melodinya lembut, tapi ada rasa tenang dan intim yang menggambarkan suasana hujan.
1: Sepertinya sangat cocok ya menemani suasana malam akhir pekan ini ya, rekan dia.
0: Yes, pastinya, Bung. Ini dia, Terpurukku di Sini dan Hidup Seputarku dari Kla Project.

Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Pengaruh Club Project terasa sampai sekarang. Banyak musisi muda yang mengaku terinspirasi dari cara mereka menulis lagu dan juga mengaransemen musik.
1: Betul sekali, Bung. Fans Club Project juga punya hubungan emosional kuat dengan lagu-lagu mereka. Setiap lagu seolah menyimpan memori pribadi pendengarnya. Seperti halnya lagu Belahan Jiwa.
0: Lagu ini sangat romantis ya, rekan Ria.
1: Yes.
0: Belahan Jiwa. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan pasangan jiwa.
1: Musiknya lembut ya, Bung, ya?
0: Betul.
1: Liriknya dalam dan kesan yang elegan khas dari Kla masih terasa. Cocok sebagai lagu cinta lintas generasi. Jadi gak sabaran nih, Bung.
0: Saya jadi teringat masa lalu malah ya. Iya. Belahan Jiwa. Tapi sudah hilang ya. Ya udahlah, kita dengarkan langsung aja ya. Kalau begitu, Belahan Jiwa dirangkai dengan lagu Satu Kayu Berdua.

perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Pendengar, memasuki sesi akhir, kita rangkum pelajaran dari perjalanan Club Project. Mereka membuktikan bahwa konsistensi, eksplorasi, dan kejujuran dalam berkarya adalah kunci panjangnya karir.
0: Ya, mereka tidak mengejar tren ya rekan ya, tapi menciptakan identitas. Musik mereka bertahan karena hati mereka ada di dalam setiap lagu. Seperti halnya lagu Semoga. Lagu ini berisi harapan dan doa untuk seseorang yang disayangi. Lembut, penuh makna, dan sangat manusiawi.
1: Lagu ini sangat cocok sekali sepertinya untuk menutup perjalanan nostalgia bersama Club Project malam ini ya Bung ya.
0: Sepertinya masih ada beberapa lagu lagi rekan Ria. Sebagai rangkaian akhir dari acara kita malam ini yang menjadi tayang perdana ya untuk program Melodi Memori di tahun 2026 ini.
1: Dan jangan lupa ya pendengar untuk selalu mengikuti program acara ini yang hadir setiap minggu malam hanya di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Terima kasih pendengar sudah menemani kami di Melodi Memori malam ini. Semoga kisah dan lagu-lagu Club Project membawa Anda pada kenangan yang indah.
1: Karena setiap lagu punya cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk membuat kita tumbuh, belajar, dan terus melangkah.
0: Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus isi hidup Anda dengan melodi-melodi yang bermakna.
1: Saya Ria Arda.
0: Dan saya Empadel undur diri. Sampai jumpa di minggu depan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Apa yang kau lakukan?
4: Ada apa, Maria?
3: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa, Maria?
3: Memang kenapa kau bilang? Rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
3: Tidak semudah itu, Ferguson.

Peringatan Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda Satu Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan sajian kami di hari ini. Dan tetap bersama kami besok pagi, pendengar, kami akan kembali untuk Anda pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Pendengar, bila kita tidak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya kita melihat lagi langkah kita. Jangan-jangan kita tidak mengalah setapak pun. Kesalahan memang tidak mengenakan. Namun seorang optimis lebih banyak belajar dari kesalahan daripada dari keberhasilan. Kesalahan menuntun kita untuk mempelajari kembali sesuatu yang terjadi. Bukan cuma itu, kesalahan memimpin kita untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Kesalahan adalah kawan baik yang mengatakan secara samar apa yang harus kita kerjakan. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan bila kesalahan menimpa kita. Karena di balik kesalahan tersimpan kesempatan yang tersembunyi. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yaitu menemukan benua Amerika. Namun bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahan tersebut untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Pendengar, masihkah kita menganggapnya sebagai kesalahan?

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Minggu 26 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Senin 27 Juli 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Miami nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Kita akan bersama Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang hari ini akan membahas seputar menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama dengan Pro 3 RRI yang berupa isinya berita-berita nasional, dan juga Anda bisa mengikuti sajian informasi dan aduan dalam program Halo RRI yang menjadi wadah bagi Anda menginformasikan bagaimana pelayanan publik di Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini pendengar. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat Instagram dan juga streaming di aplikasi RR Digital, ataupun juga menjangkau kami di sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi. Pendengar, kami hadir ke ruang dengar Anda dengan tausiah agama Islam. Dan hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, kami akan hadirkan tentunya tausiah bersama dengan Ustadz Fatholis LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fatholis. Halo, assalamualaikum. Ustadz Fatholis, bisa mendengar suara kami?
3: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah, sehat Ustadz?
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Allah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga nanti bisa mengikuti sajian ini, dan kita juga tentunya akan buka sesi tanya-jawab untuk pendengar yang ingin juga berdiskusi ya dengan topik di hari ini. Anda bisa menggunakan jalur telepon kami pendengar di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976, serta yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Samarinda, bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom live chat ataupun juga kolom komentar. Topik hari ini pendengar adalah menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Fatholis. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah, di kesempatan yang mubarak ini, pagi di awal pekan ini, kembali atas karunia Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, waktu, dan kesempatan yang Allah berikan, kita masih bisa kembali melakukan segala aktivitas kita, mempersiapkan segala keperluan kita untuk menjalankan peran-peran kita semua selaku khalifatu fil ard, ya, pemimpin di muka bumi ini, beramal dan mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan segala amaliah, yang tentu saja semua amaliah tersebut kita persiapkan untuk bekal kehidupan kita berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan juga kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong juga sebagai umat yang kelak akan menjadi kebanggaan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak untuk minum air di telaga Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan layak juga mendapatkan syafaat

0: dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita. Kita sampai pada bab ya, perintah menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sungguhnya sholat bagi kita di dalam Islam itu merupakan pondasi. Ya, ada lima pondasi dasar yang ada di dalam Islam yang ketika salah satunya kita tinggalkan dengan sengaja atau barangkali kita tidak meyakininya dan tidak mengimaninya dan juga tidak melaksanakannya, maka kita akan tergolong dan terkategori sebagai orang yang kafir. Ya, kalau dalam hadis itu Nabi mengatakan bainas shalah ya, bainal iman wal kufur ya, yaitu di antara iman dan kufur itu adalah taraktu shalah. Yang membedakan antara keimanan dan kekufuran itu cuma satu saja, taraktu shalah, yaitu meninggalkan sholat. Nah, ada lima pondasi dasar dalam Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun dan ditegakkan dengan lima pondasi. Buniyal Islam ala khomsin. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Ya. Syahadat juga dikatakan sebagai pintu gerbang di dalam Islam. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Apapun amalan, beratnya, bagaimanapun amalan yang dikerjakan oleh seseorang, ketika dia belum memiliki kunci passwordnya, apa passwordnya? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka amalan itu pun tertolak. Ya, banyak dia bersodako, banyak dia membantu orang, banyak dia melakukan kebaikan, terkenal sebagai dermawan dan lain sebagainya. Tapi dia bukan muslim dalam Islam, maka dia tidak amal tersebut tidaklah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kunci yang utama, yaitu syahadat. Ya. Buniyal Islam ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Ya. Nah, ini disebutkan yang kedua setelah syahadat. Jadi amal yang menjadi tumpuan utama juga, ya, menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama nanti di akhirat. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ya, inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumul qiyamah min salati. Ya, sungguhnya yang pertama kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah salat, ya. Kalau sholatnya baik, idza shaluhat shaluhat sa'iri, maka semuanya amal yang lainnya pun akan menjadi baik nantinya. Ya. Wa idza fasad, tapi kalau sholatnya rusak, barangkali dia tidak pernah meninggalkan sholat, atau sholat setahun sekali saja ketika Idul Fitri atau Idul Adha, atau mungkin sholatnya cuma seminggu sekali ketika sholat Jumat, selebihnya dia tinggalkan sholat itu, dia tanggalkan, dia lalaikan, sengaja karena malas dan lain sebagainya. Maka ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasad fasadat sa'ir. Maka semuanya pun akan berpengaruh nanti segala amal-amal yang lainnya di akhirat. Ya. Maka yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan yang menjadi pondasi bangunan Islam itu adalah ya, wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga wa itaiz zakat, membayar zakat. Yang keempat ushumir ramadan, ya. Dan yang kelima adalah tahujjal baiti istata'ta ilaihi sabila, mengerjakan haji. Jadi lima pondasi Islam di antaranya itu adalah sholat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi menuliskan ya, di bab awal pembahasan mengenai sholat itu surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati was sholati wustah wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat, mau kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hafidhu ala sholawati. Peliharalah sholawat. Ya, sholawat itu maksudnya adalah sholat lima waktu kita. Hafidhu, jaga, peliharalah. Ya, ala sholawati wa sholati wusta. Ya, itu sholat lima waktu kita. Ya, dan sholat wusta. Sholat wusta ini, dan juga ulama mengatakan ya, sholat asar dan seterusnya. Ya, tapi di sini perintah pertama adalah hafidhu ala sholawat. Jagalah semua sholat-sholat kita. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Dalam surah yang lainnya, dalam surah Al-Mu'min dikatakan qad aflahal mu'minun, ya, beruntung orang-orang mukmin itu, ya. Siapa orang mukmin tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa taala mencirikan, ya, orang yang beruntung itu qad aflahal mu'minun itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, ini pada levelitas berikutnya. Ketika salat sudah kita kerjakan, ya, dan kemudian sudah kita lakukan secara rutin, maka bab yang harus menjadi latihan buat kita adalah salat dengan khusyuk. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang beruntung? Ya, orang yang beruntung Allah mencirikan yang pertama disebutkan, ini jadi bagian yang pertama disebutkan adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya. Dan orang yang menjauhkan dari perbuatan yang tidak berguna, lagun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walladzina hum bizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, ya, serta orang-orang yang walladzina hum bifurujihim hafidun, menjaga kemaluan. Jadi disebutkan dalam ayat ini surah Al-Mu'minun, orang yang beruntung itu adalah orang yang menjaga salatnya. Atau di dalam surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35, walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara salatnya, menjaga salatnya, salat lima waktu ini maksudnya. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ulaika fi jannatin mukramun, kata Allah. Ya, mereka itu kekal di dalam surga. Bahkan di dalam surah Al-Ma'arij ini Allah Subhanahu wa taala memberikan indikator bahwa orang yang akan kekal di dalam surganya kelak itu adalah orang yang selalu menjaga salatnya. Dengan kata lain, salat ini menjadi prasyarat kita. Jika kita ingin masuk ke dalam surga, maka salat ini harus kita jaga. Ya. Satu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza salawatil maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltu halalan wa haramtu haraman wa lam azid 'ala dhalika syai'an a adkhulul jannah? Ya, qala na'am. Ya, jadi orang ini bertanya gini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan salat lima waktu? Ya, nah dia enggak nambah yang lainnya. Maksudnya tidak rawatib, biasanya sholat itu harus ditemani dengan sholat-sholat sunnahnya. Ada namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu qobliyah, ba'diyah. Nanti nafilah tambahan yang lainnya itu bisa sholat duha, sholat tahajud, ya, dan sholat-sholat yang lainnya. Ya, orang ini mengatakan dia ingin mengerjakan sholat lima waktu tapi nggak mau dengan tambahannya. Maksudnya nggak mau dengan ya qobliyah, ba'diyah, rawatibnya tadi. Ya, sholatul maktubah. Kemudian wasumtu Ramadan, kemudian mengerjakan puasa Ramadan. Tahunan, dia enggak menambah puasa yang lainnya, yang sunnah-sunnah enggak mau dia. Dia hanya ingin mengerjakan puasa Ramadan saja. Tidak mau Senin Kamis, tidak mau puasa Daud, tidak mau puasa Muharram dan lain sebagainya. Ya. Wasumtu Ramadan, kemudian wa ahlaltu halalan. Aku menghalalkan yang Allah halalkan, wa haramtu haraman, dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Maka Nabi mengatakan qala na'am, ya, engkau akan masuk surga selama istiqomah kita dengan itu. Ya. Bayangin, salat ini menjadi prasyaratnya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafidzun, dan orang-orang yang menjaga salatnya adalah ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu akan kekal kelak di dalam surga, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita juga bisa lihat nanti di dalam surah At-Taubah, karena kalau kita bicara tentang salat ini begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memasukkan hampir di setiap surah-surah di dalam Al-Qur'an terkait dengan salat ini. Fa in tabu wa aqumu sholata wa atu zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat, ya, ya, salat ini inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang salat itu harus bersih hatinya. Dia juga memang harus menjaga, ya. Ya, kalau dia sebagai pelaku maksiat, peminum khamr, penzina dan sebagainya, maka dia taubat. dan kemudian dia mengerjakan sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa in tabu wa aqamu sholat," jika mereka bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia menegakkan sholat, mengerjakan sholat, ya, kemudian juga wa atau zakat, bayar zakat, maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa khallu sabilahum," ya, mereka itu diberikan kebebasan untuk berjalan, ya, di muka bumi. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya sholat itu di dalam Islam, menjadi pondasi dasarnya Islam, ya, menjadi sesuatu yang memang, ya, harus kita jaga, karena dimensi manfaat dari sholat ini bukan hanya pada dimensi dunia, tapi juga dimensi akhirat, dua dimensi sekaligus bagi kita yang menjaga dan mengerjakan sholat ini. Di dunia Allah berikan ketenangan kepada kita, jadi ya, dunia Allah jadikan kita, hidup kita menjadi kehidupan yang barokah, ya, di akhirat, ya, ini sebagai, ya, syarat, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah, syarat untuk tidak disiksa di akhirat dan lain sebagainya. Baik, kita baca hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari itu Mas'ud, ya, ia berkata, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, ya. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa pertanyaannya? Ayyul a'mali afdalu, ya Rasulullah, ya, amalan apakah yang paling baik, yang paling afdal, kata Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Ini pertanyaan yang ditanyakan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala as-salatu ala waqtiha. Ya, yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling afdol itu adalah sholat tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda, tidak mengundur-undur waktu sholat. Ini amal yang paling afdol kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga waktu-waktu sholat, tidak mengundur, mengulur. Antara aja lah, banyak di antara kita yang seperti itu, ya, mengundur waktu sholat, nanti saja. Masih panjang kok waktunya. Isya, maghrib ke isya, panjang waktunya. Ya, zuhur ke asar, masih panjang waktunya. Ntar saja, injury time baru dikerjakan sholat itu. Nah ini, ya. Maka kata Nabi, amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Yaitu, ya, as-salatu ala waqtiha. Kemudian dia tanya lagi, dia belum puas dengan Ibnu Mas'ud, sehingga dia harus bertanya lagi yang lainnya. Kultus tuma'ai, kemudian apalagi Rasul selain sholat tepat pada waktunya? Birrul walidain, kata Nabi. Yang kedua itu adalah, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tidak durhaka kepada orang tua. Mengkhidmah, apalagi orang tua kita sudah tua, semisal. Ya, orang yang tua itu akan kembali kepada masa kanak-kanaknya. Kadang pikun, kadang lupa, kadang minta sesuatu yang tidak rasional dan seterusnya. Ini tanggung jawab kita. Dan kita kemudian, ya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika orang tua kita sudah begitu renta tua, bukan dimasukkan ke dalam panti jompo, tapi disitulah pahala besar kita merawat dan menjaga orang tua kita. Ya, kalau dulu dia mengasuh kita dari sejak lahirnya, betapa berat sakohnya keadaan ibu kita, bapak kita juga menjaga, merawat kita sampai kita dewasa, diberikan pendidikan terbaik, ya, sampai kita kemudian menjadi orang yang sukses. Hidup kita, ya, pendidikan kita baik, hidup kita menjadi baik, karena, ya, tadi bekal pendidikan dan lain sebagainya yang diberikan orang tua kita, semua yang dimilikinya diberikan kepada kita, ya, ketika mereka sudah renta tua, maka giliran kita menjaga mereka, meskipun semua mujahadah kita, semua upaya dan pengorbanan kita itu tidak akan mampu menyamai dengan apa yang diberikan mereka kepada kita. Tapi ini sebagai bentuk ikhtiar. Tapi kita lihat, berapa banyak sekarang orang yang ketika orang tuanya, bapak ibunya sudah renta tua, semakin pikun, ya, karena tidak sabarannya, kemudian, ya, ditaruhlah, diletakkan orang tuanya di panti jompo dengan dalih, saya sibuk, tidak sempat mengurus orang tua saya. Maka dia akan lebih baik jika berada di panti jompo. Ini anak durhaka sebenarnya. Apapun alasannya, ya, ini bisa dicatat, apapun alasannya, seorang anak, mau dia sibuk, mau dia apapun, ketika dia meletakkan orang tuanya ke panti jompo, maka sudah dipastikan dia adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dia adalah anak yang durhaka. Dia tidak tahu berbalas budi dan seterusnya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya amal yang kedua yang dikatakan sebagai afdol amal, amal yang paling afdol itu adalah ya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud masih belum puas, bertanya lagi dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal kita tahu ya jihad ini kan menempati urutan yang paling utama kalau kita nanti bicara tentang amal yang paling afdol. Tapi pada sisi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan bahwa amal yang paling utama itu menjaga sholat kita. Yang kedua berbakti kepada orang tua, baru kepada jihadu fi sabilillah. Ya, seperti itu. Kemudian pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika asabu minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, muttafaqun alaihi. Ya, dari Ibnu Umar, ya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Makna memerangi ini bisa dua. Dalam makna yang sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang yang gak mau sholat. Ya. Nah, ketika ya satu wilayah satu negara itu barangkali sudah menerapkan hukum Islam secara utuh sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua tempat itu menerapkan aturan Islam, ya, menegakkan syariat Islam, maka sholat itu wajib ditegakkan. Ya. Maka semua yang meninggalkan akan diperangi. Karena kalau kita bicara di dalam banyak fikih mazhab termasuk Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, ya nanti ada dua kategorinya. Orang yang meninggalkan karena malas, nah ini terkategori sebagai orang yang fasik, dia harus dihukum, didera. Yang kedua, orang yang meninggalkan karena keyakinan, ah untuk apa sholat? Saya sholat juga gak dapat apa-apa. Ya. Saya tidak mau sholat. Nah ini terkait orang kafir. Nah dia harus, kalau dia hidup di dalam negara yang perlakukan hukum Islam, maka dia harus dihukum mati itu. Ya, yang seperti itu. Jadi penerapannya kepada dua. Ya. Nah, ini jangan menganggap semua tempat, tapi pada wilayah-wilayah ya yang diperlakukan hukum Islam, ya, seperti itu. Nah, maka dikatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memerangi dalam makna yang sesungguhnya. Perangi orang yang meninggalkan sholat, ya, diingatkan kepada mereka, ya, diperangi dan betul-betul diperangi. Kalau nggak sholat, keluar dari tempat ini atau mungkin dia ya, dihukum seperti itu. Atau diperangi dalam makna itu mendidik, ya, mendidik, mengajarkan kepada mereka, ya, membuat madrasah-madrasah, membuat tempat-tempat taklim-taklim yang kemudian mendidik, mengedukasi, mengajarkan apa pentingnya sholat, apa konsekuensi ketika meninggalkannya, dan seterusnya. Nah, ini dengan dua makna. Yang pertama memang betul-betul merangi. Ya. Ada apa namanya, ada orang yang khusus memang dibayar oleh negara untuk keliling, memantau siapa yang meninggalkan sholat, dan seterusnya. Ini kalau di Saudi itu ketika masuk waktu sholat, ya, di Madinah, di Makkah itu ketika masuk waktu sholat nanti toko-toko itu tutup kebanyakan. Ya, dan ada yang memerintahkan tutup, tidak boleh ada aktivitas ketika masuk di waktu sholat. Seperti itu. Nah, itu seperti itu sebenarnya harusnya, ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, sampai kata Nabi, mereka itu bersaksi, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian, ya, wa yuqimu shalah, mereka menegakkan salat. Oh ya, yang kedua yu'tuz zakah, kemudian mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asabu minni, ketika mereka sudah mengerjakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terpelihara darah dan harta mereka. Maksudnya tidak akan diperangi lagi kalau mereka sudah menegakkan apa? Tiga, syahadat, salat, zakat. Ya. Kalau syahadat itu sebagai pintu gerbang agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Yang kedua itu sholat. Ya. Sholat itu adalah ya sesuatu yang menjaga diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar, ya, memberikan kebaikan dan keberkahan buat diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat itu memberikan nilai manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ada nilai untuk diri kita, ada nilai untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Ya, nah itu Islam itu mencakup semua hal. Ya, untuk menjaga diri kita di dunia dan akhirat, sholat. Ya, menegakkan sholat. Untuk kebaikan, kebermanfaat buat orang lain, zakat. Kan seperti itu. Nah, pendengar yang dimuliakan dan subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, yang selanjutnya dalam hadis yang lainnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainash syirqi wal kufr taraktas shalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batas antar seorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Ya. Batas antara orang itu dikatakan kufur, bahkan dikatakan kafir. Ya. Meninggalkan salat. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di sini, ya, yang membedakan antara orang kafir dengan orang yang tidak kafir satu saja di antaranya, meninggalkan sholat. Ya, nah, kalau kita kan sering mengatakan, oh dia agamanya bukan Muslim, ya, oh dia agamanya bukan Islam nih, dia bukan seorang Muslim nih, dia bukan Islam nih, ya, agamanya apa? Saya misalkan dia katakan seperti itu, ya, padahal orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu juga bisa dikatakan kafir dia. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, di hadis ini jelas Nabi mengatakan, ya, semuanya benar rojul wa benar syirk wal kufur taraktu sholat. Bedakan antara orang yang kufur, kafir juga. Ya, orang bahkan kufur itu nanti mananya dia tidak bersyukur, tidak apa, mensyukuri segala nikmat Allah, mengingkari segala nikmat Allah dalam kehidupan. Ya, orang yang kufur itu juga dia akan mengingkari. Ya, orang kafir itu mengingkari juga. Ya, segala karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bedakannya satu saja, meninggalkan salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dikuatkan dalam hadis yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat kata Nabi. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, wah ini jelas lagi. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan dengan sengaja sholat, ah saya nggak mau sholat, ya saya sholat juga rizki saya tetap seperti itu, saya sholat juga saya masih susah dan seterusnya, mending saya nggak usah sholat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad kafar, dia kafir. Ya, jadi bisa dibilang kafir orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau satu hadis lagi dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Wa Abdullah bin Syaqi ya at-tabi'i muttafaq 'ala rujulatihi rahimahullah qala kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Ya, dari Abdullah bin Syaqi, ya, seorang tabi'in yang sudah sepakat dengan kemuliaannya, ia berkata bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ada suatu amal yang mana meninggalkannya menjadikan seorang itu menjadi kafir selain sholat. Ya, jadi dikatakan oleh seorang tabi'in bahwa ya, sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang mereka ketahui. Ya, satu amalan yang kalau ditinggalkan itu akan memasukkannya kepada kekafiran, melainkan sholat. Ya, jadi insya Allah ini bagi kita yang hari ini, pagi ini mendengar hadis-hadis ini, maka dan kita barangkali terkategori termasuk orang yang tidak terbiasa atau lama tidak mengerjakan sholat, maka semoga ini menggugah kesadaran kita bahwa begitu pentingnya sholat itu di masa Nabi bahkan sampai kita sekarang ini. Kenapa? Karena dia mencakup aspek kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah ya, menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Untuk Anda yang juga ingin berdiskusi bersama dengan Ustaz Fatholis, kami akan buka sesi tanya jawab tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
1: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Layanan jalur telepon kami sediakan untuk Anda yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Fatholis. Silakan menggunakan jalur di 7365667434495 ataupun juga pesan singkat WhatsApp 0811554976. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar kami di YouTube RRI Samarinda ataupun juga di kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu penelpon, ini kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
3: Iya, ya. Assalamualaikum Bu Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Yang sholat ya, sholat itu kan hak yang pasti lawan mungkar. Sholat itu menjawab kemungkaran kemaksiatan dan kemungkaran kemudian dan dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu kan satu paket ya Pak ya. Kalau sudah mendirikan sholat, misalkan kan kita wajib. Zakat pun juga begitu wajib bagi yang mampu, ya kan seperti itu. Nah di sini kebaikan masalah aja. Yang jelas kalau sholat sudah merupakan kewajiban, kalau sholat dianjurkan kepada siapapun umat Muslim yang kaya yang di sini wajib. Tapi kan zakat kan tidak diwajibkan ke semua umat Muslim bagi yang mampu. Ya sekarang beri Pak, bagi yang punya zakat bagaimana? Justru banyak lebih taat membayar pajak ketimbang zakat. Karena mungkin kalau pajak mah ada sanksinya, kalau zakat mungkin tidak. Padahal memang kita bayar pajak pun juga wajib kan selaku warga negara kan, ya itu ya Pak ya. Tapi di sini yang saya tahu, gue bayar pajak, coba sekarang begini, saya umpamanya keluar ya Pak ya, bawa kendaraan, belum bayar pajak berani nggak? Nggak bakal berani kan? Tapi lah bagaimana supaya tetap tidak lebih sadar membayar zakat, dua-dua harus kita tunaikan kan pajak sewarga zakat saku umat Muslim. Mohon bersalah Pak Ustaz, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya dari Bandung Timur. Saya ke jalur telepon lagi di belakangnya Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengita.
1: Ya Pak Nano, silakan Pak.
4: Iya siap Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya dan anu, silakan.
4: Ya, Ustaz. Alhamdulillah masih di kaki Gusti Allah, masih bisa salah salat subuh bersekekean ini gitu. Jadi gini, Ustaz yang minta, ada orang itu yang memang Islam gitu ya, Ustaz, tetapi sama sekali enggak pernah salat, bahkan saya meninggal pun enggak pernah salat. Jadi ini hukumnya seperti apa Ustaz orang-orang yang seperti ini gitu ya? Karena ini ya, yang minta Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Satu lagi ini sudah ada lagi ya. Saya coba terima, mudah-mudahan bisa ini di jalur WhatsApp. Ada siapa ini? Pak Ahmad nampaknya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ahmad Zaini ini ya.
5: Ya, bertanya ini Pak Ustadz. Assalamualaikum. Di dalam salah satu ayat dikatakan Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini luar biasa hebatnya sholat itu, sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi setiap yang melaksanakan. Nah, ini yang terjadi justru anomali ya. Kita lihat Bapak, Indonesia ini hampir 90% beragama Islam. Dan para pejabat-pejabatnya itu beragama Islam. Mayoritas juga mungkin 90% juga ya. Tapi kan mereka juga pasti melaksanakan sholat gitu ya. Tapi kalau mereka juga kok dibarengi juga dengan kemungkaran ya. Kita melihat ketidakbaikan negara ini kan akibat juga para pengambil kebijakan dan para pemimpin-pemimpinnya itu tidak melaksanakan amanah dengan baik, padahal mereka sholat. Nah ini mohon penjelasan kenapa mereka dengan sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan kejolimannya itu, gitu, kemungkarannya itu. Apakah sholatnya itu hanya sholatan saja atau sholat yang tidak membekas dalam hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terima kasih Ustaz, itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaini ya di Samarinda. Kita bahas dulu ini Ustaz, tiga penelpon ya. Masya Allah, silakan dari Pak Ahmad Irwan, Pak Nano dan juga Pak Ahmad Zaini. Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar bersatu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ditanyakan Pak Irwan lebih ke zakat ya tadi kalau nggak salah.
1: Iya, zakat ya. Tapi disamakan beliau dengan pajak Ustaz.
0: Iya. Ini sebenarnya memang nanti ada juga undang-undang terkait dengan orang yang membayar pajak, dan dia juga ada pengurangan barangkali nanti ketika dia juga termasuk orang yang membayar zakat mal. Ya seperti itu ya, nanti ada memang ya, biasanya nanti di-compare dan dia harus laporkan ya, misalkan dia membayar pajak, dia sampaikan bahwa dia juga membayar zakat mal setiap tahunnya, nanti ada pengurangan-pengurangan ya, itu memang ada undang-undangnya dan seterusnya gitu ya. Ya, tetapi tadi yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Irwan berkenaan dengan banyak orang yang taat membayar pajak ya, dia berikan pajaknya dan kemudian dia ini, tapi dia tidak membayar zakat, barangkali tidak seperti itu atau sebaliknya gitu, dia merasa bahwa dia sudah membayar zakat mal ya. Zakat nanti kan ada dua, ada zakat fitrah yang memang kita berikan setelah kita melaksanakan puasa ya, Ramadan dan seterusnya ya, kita bayar zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal ini kan harus mencakup dua syaratnya, yaitu nisab dan haul ya. Haul itu dia berarti harta itu tersimpan selama satu tahun ya. Yang kedua ya, nisabnya setara dengan 85 gram emas ya. Kalau dia harta dia lebih atau barangkali setara dengan 85 gram emas tersimpan dalam satu tahun sebagai saving cashnya dia, tersimpan gitu ya, di tabungan atau dalam bentuk investasi dan seterusnya, maka ya keluar nanti zakat mal. Dia mengeluarkan zakat malnya setiap tahun ya, sesuai haulnya dan seterusnya. Nah, dia juga harus bayar zakat karena dia pengusaha kepada negara. Ini nanti bisa dikonfirmasi sebenarnya, dikonfirmasi bahwa saya juga bayar zakat mal, ada pengurangan dan seterusnya. Kalau zakat mal yaitu kewajiban kita kepada negara. Sebenarnya kalau kita hidup di negara Islam tidak perlu bayar zakat, bayar pajak lagi. Karena zakat kita itu sebagai pengurang ya, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya dalam pengertian zakat itu sendiri adalah an-namu al-barokah, berkembang ya, kemudian memunculkan kebarokahan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan seterusnya. Sudah cukup dengan zakat itu kalau kita hidup dalam negara Islam. Maka zakat saja, tidak perlu bayar pajak. Nah, tapi kita hidup bukan di negara Islam yang pemerintah pun menerapkan dengan pajak, yang pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur negara ya. Sementara kalau kita saat ini ya, zakat itu sebagai kewajiban kita kepada agama, digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin khususnya. Nah, kalau pajak ya, digunakan negara untuk membangun infrastruktur negara. Ini dua hal yang berbeda kalau kita sekarang ini ya, yang kita hidup bukan di negara Islam. Tapi kalau di negara Islam ya, penerapan zakat itu sudah cukup, zakat saja, tidak lagi kita bayar pajak ya, dan digunakan untuk segala hal, khususnya lagi kepada saudara kita yang fakir dan miskin, mengangkat mereka dari mustahik menjadi muzaki, dari yang awalnya mendapatkan bantuan menjadi orang yang kelak akan menjadi orang yang dapat membantu orang lainnya setelah dia terangkat dari kemiskinan dan seterusnya. Nah, maka seperti itu, maka seyogianya untuk kita saat ini mendefinisikan kalau pajak itu ketaatan kita kepada negara sebagai warga negara yang baik, kalau zakat ini tetap tidak bisa ditinggalkan juga. Saya sudah bayar zakat, pajak kok saya nggak perlu lagi bayar zakat, atau sebaliknya, saya sudah bayar zakat nih ya, dan saya nggak perlu bayar pajak lagi ya. Nah, ini sebenarnya panjang kalau kita bicara pajak ya. Ya, waktu kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita berbicara lebih jauh terkait dengan pajak. Banyak hal yang memang yang harus disinkronkan ini. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua dari Ayanda Nano tadi ya, terkait dengan orang yang
1: tidak pernah sholat,
0: tidak tidak pernah sholat gitu.
1: Sampai
0: nanti
1: wafat,
0: kalau kita bicara sampai wafat ini, kalau kita bicara dalam pandangan-pandangan mazhab ya, beberapa imam mazhab semisal gitu ya, dia meninggalkan sholat ini kan ada dua nanti orang meninggalkan sholat, meninggalkan karena lalai, malas, nah, itu terkategori fasik ya. Kalau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya, dia tetap sebagai seorang muslim ya, dia nggak sholat tapi karena malas barangkali ya, lebih karena malas, ah saya malas ntar nih, masih sibuk ini, saya masih rapat ini ya, kemudian dia main HP dan sebagainya, malas dianya. Kalau ditanya kenapa kamu sering meninggalkan sholat, oh ya, ya malas aja kadang gitu, lalai saya dan seterusnya. Ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dia terkategori tetap sebagai seorang muslim. Nah kalau dia meninggal, jadi sholat kan, ya kan dia lalai. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat itu, ya dia ingkari kewajiban sholat itu. Nah ini menurut ya Imam Mazhab, ya baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, nah, Abu Hanifah, dia keluar dari Islam murtad. Nah kalau meninggal nggak usah disolatkan. Nah, ini tapi mengukur orang itu meninggalkan sholat karena fasik, lalai, malas atau karena apa namanya mengingkari kewajibannya kan tipis sekarang ini. Bagaimana caranya? Apakah dari ucapannya atau seterusnya ya, bisa ditanyakan ke orang itu. Kenapa meninggalkan sholat? Nah, saya nggak yakin sholat itu dapat mengangkat saya menjadi orang lebih baik. Ini berarti mengingkari dia kalau seperti itu, ya. Nah maka orang yang seperti itu kalau meninggal gak usah disolatin, gak usah ikut sholat kita, ya. Nah kenapa? Karena dia terkategori orang yang kafir, murtad dalam Islam. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, ya. Tapi kalau meninggalkan karena dia malas, lalai, maka dia masih muslim menurut ya menurut Imam Mazhab. Dia masih muslim maka tetap kita sholatkan, ya, insya Allah. Kemudian tadi pertanyaan dari siapa, Pak? Terkait dengan
1: Pak Ahmad Zaini ini, Ustaz.
0: Pak Ahmad Zaini,
1: iya.
0: Ya, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah tegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ya, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, tapi kita lihat ya, di masa sekarang ini kan sebagian besar pejabat-pejabat kita saat ini kan muslim. Ya, ya kita yakin juga mereka mengerjakan sholat, melaksanakan sholat. Ya, tetapi ya maksiat juga jalan, kemungkaran juga jalan. Ya, apakah ayat ini yang salah atau bagaimana ini? Kalau ayatnya benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, suatu ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa izinnya? Ya, dia masuk Islam, tapi kemudian dia minta izin juga untuk bisa tetap mengerjakan semua perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang biasa dia kerjakan sebelum dia Islam. Berarti dia tetap berzina, dia tetap minum khamar, dan semua perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dulu dia lakukan sebelum dia Islam, dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap dia bisa melakukan setelah dia Islam. Nah, ini nih, kalau bahasa orang itu, berani juga orang ini dia. Meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Setelah dia bersyahadat, dia minta izin kepada Nabi untuk tetap mengerjakan semua perbuatan-perbuatan buruk yang dia kerjakan. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, silakan kau kerjakan, satu saja aku minta kepada engkau. Engkau harus jujur dan engkau tidak boleh berbohong, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikir orang itu, ah gampang saja ini. Ya, kalau cuma enggak berbohong dan sebagainya itu gampang. Akhirnya dia menyetujui itu, pergilah dia. Sampai pada akhirnya dia akan melakukan perbuatan yang biasa dia kerjakan sebelum dia Islam. Minum khamar dia, mabuk-mabukan. Ketika dia akan ya melakukan perbuatan itu, minum khamar dan sampai mabuk, dia teringat kata Nabi, jangan berbohong, jujur. Ya. Pikir dia dalam hati, nanti kalau saya berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi berkata, apakah kamu tadi mabuk? Aku gak boleh bohong. Ya. Maka malu kalau aku katakan, ya aku tadi mabuk ya Rasulullah, aku tadi minum khamar, malu aku nanti. Maka dia berhenti dan tidak jadi melakukan itu. Ketika dia akan berzina, dia teringat kata Nabi, jangan bohong, jangan dusta, dan seterusnya. Ya, maka kemudian dia berhenti dari melakukan perbuatan itu karena teringat, kalau nanti Nabi berjumpa dengan saya, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu tadi berzina? Kalau aku katakan ya, malu aku. Akhirnya dia berhenti. Dan semua perbuatan yang biasa dia lakukan, pada akhirnya dia tinggalkan karena teringat kata Nabi. Ya, jangan berdusta. Jangan berbohong. Berbuat jujur. Dan seterusnya. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi buat kita dari apa yang ditanyakan Pak Ahmad Zaini tadi. Banyak di kalangan ya, umat Islam, pejabat-pejabat kita dan seterusnya. Betul dia mengerjakan sholat. Tapi sholatnya barangkali belum masuk ke dalam rongga dadanya. Baru kepada ya, melaksanakan kewajiban saja. Bukan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran hatinya belum diterapkan dengan baik. Ya, baru sebatas kepada bahwa ini adalah kewajiban. Ritual gerakan-gerakan saja. Dan juga waktu yang ditentukan. Ya, oh sudah zuhur, sholat dia. Ah malu kalau gak ada. Nanti teman saya satu kantor sholat, saya gak sholat. Malu sama mertua saya. Malu saya dengan anak saya yang sholat. Baru sebatas kewajiban ini. Bukan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau dia sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, maka dia akan dapat mencegah sebagaimana sahabat tadi. Ya. Sholatnya dia dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia ingat bahwa sesungguhnya ya, ketika dia sholat, dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia menghadap Allah, dia malu. Oh, saya tadi maksiat siang hari ini. Malu, karena dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Oh, dalam hadis itu dikatakan, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam yaktakum tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sholat. Ya sholat, ya bekerja, dan lain sebagainya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'illam takum tarahu. Kalau engkau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Yang mengawasi engkau dalam setiap gerak-gerik engkau. Sehingga menjadikan kita itu terjaga. Ya, kalau dalam diri kita itu tertanam rasa bahwa Allah itu mengawasi sebagaimana CCTV di kantor kita dan seterusnya, sehingga kita dipantau terus oleh Allah, maka ya, kemaksiatan itu akan berkurang, dosa itu akan ya, terminimalisir untuk kita kerjakannya. Sama pejabat kita juga demikian, kalau dia merasa bahwa sholat itu adalah sarana kita mengadu, ya, menghadap kepada Allah, diawasi oleh Allah, laporan absen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 5 kali ya, kalau kita merasa bahwa Allah mengabsen kita, mengawasi kita sehari, bahkan bukan hanya 5 waktu, setiap saat Allah mengawasi kita. Ya, maka ya, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, korupsi, korupsi waktu, korupsi benda, menzalim, mengambil hak orang lain, ya, tidak akan kita lakukan karena kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi dan memantau kita setiap waktu dan setiap saat. Wallahualam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab untuk semua penelpon ya. Pak Sulaiman dari Lobakuk, ini juga pertanyaannya sama seperti Pak Ahmad Zaini tadi ya, tentang pejabat yang sholat 5 waktu tapi korupsi begitu ya. Tadi sudah ditanggapi oleh Ustadz Fatolis, dan Masya Allah mendengar kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Ustadz, silakan Ustadz boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berada di penghujung Mutiara Mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini ya. Pembahasan yang kita bahas kali ini merupakan bagian dari beberapa bab yang penting yang kita bahas berkenaan dengan masalah sholat ya. Dan kita tahu bahwa sholat ini pada bukan hanya pada dimensi dunia tapi juga dimensi akhirat. Tahuru syatrul iman, kata Nabi ya, bersuci itu setengah daripada keimanan. As-salatu nur ya, salat itu cahaya ya, cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat. Nabi tegaskan salatu nur, salat itu cahaya ya bagi seorang mukmin. Oleh karena itu siapa di antara kita semua muslim yang kemudian tidak pernah meninggalkan salat atau ya merasa apa namanya rasa gak nyaman ketika kita melalaikan satu waktu saja dari sholat yang biasa kita kerjakan, ya maka dia telah mendapatkan cahaya di antara cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadanya dia akan merasa lapang, pikirannya tenang, ya hidupnya akan merasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nur, itu seperti itu. Ya, itu orang yang selalu sholat. Dia gak pernah gundah dengan susahnya dunia sekarang, krisis atau apapun. Ya Allah, jaga dia dari gundahnya itu. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua keistiqomahan ya, dalam menjalankan perintah. Perintahnya berupa sholat ini, sehingga menjadikan kebaikan buat kita di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup bersama-sama ya, mutiara pagi kita pada kesempatan ini dengan berdoa kita awal dengan baca Alkitab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik, Allahumma iftah lana abwaaba fadlik, Allahumma iftah lana abwaaba al-barakah. Rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatolis untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita juga ya, untuk menjaga sholat lima waktu apapun kondisi dan juga dimanapun kita berada Ustadz. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik mutiara pagi hari ini adalah menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan tausiah hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk segmen Samarinda pagi ini.
6: Mutiara pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
7: Samarinda menyimpan banyak tempat bersejarah dijadikan cagar budaya. Namun, beberapa cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya lapangan pemuda. Dalam sejarahnya, lapangan pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan sang proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Di tempat inilah, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
8: Kami daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
7: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, lapangan pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda pendengar. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan juga semangat ya untuk mengawal kembali aktivitas di awal pekan ini. Dan tentunya juga kami akan temani dengan update informasi-informasi pilihan yang Anda juga bisa ikuti tentunya menggunakan fasilitas WhatsApp di 0811554976 untuk mengupdate informasi di wilayah Anda ataupun juga berbagi ya bersama dengan pendengar di luar sana. Kami informasikan pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Timur hari ini ya oleh perakirawan BMKG DIA, dilansir RRI untuk wilayah Pulau Kalimantan secara keseluruhan, di mana untuk Samarinda sendiri dikatakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian juga ini dari BMKG Kaltim dikeluarkan update peringatan dini dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, bisa disertai kilat, petir, dan angin kencang. Untuk pagi hari ini, waspada kawasan Kabupaten Berau, kemudian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan juga Kota Balikpapan dan sekitarnya, di mana kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi lainnya nanti tentunya juga kami akan update ya untuk penyampaian berita lokal dan juga berita daerah di sepanjang pagi ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, keluarga besar Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN berduka atas wafatnya staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Harold Yohanes Pantau yang meninggal dunia pada Sabtu 25 Juli 2026. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, OIKN telah menyusun rangkaian prosesi pelepasan hingga pemakaman, di mana ibadah penghiburan dan pelepasan keberangkatan jenazah ini sudah dilaksanakan pada Sabtu 25 Juli kemarin pukul 21.30 menit waktu Indonesia Tengah di Gereja Bethany FO Gering Road Balikpapan, dan selanjutnya jenazah diberangkatkan dari Balikpapan menuju Jakarta pada Minggu 26 Juli pukul 6.10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setibanya di Jakarta, jenazah diterima di ruang duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto ruang C di Jakarta Pusat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan prosesi penyerahan jenazah secara kedinasan sekaligus pemakaman dijadwalkan berlangsung pada hari ini, pendengar, Senin 27 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat di TPU Tanah Kusir Blok AA1 Blat 168 Jakarta Selatan. Informasi kami kutip dari tribunnews.com. Kami akan update informasi lainnya, pendengar, dalam penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

17 Agustus bukan hanya sekedar tanggal di kalender. 17 Agustus adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah berjuang, pernah berdarah, pernah bersatu. Di balik kata merdeka, terdapat nama-nama yang tidak tercetak di dalam buku sejarah. Karena pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang tetap berdiri saat segalanya ingin membuatnya rebah. Petani yang tetap menanam meski sawahnya pernah hangus. Guru yang mengajar di tengah keterbatasan. Ibu yang menenun harapan di tengah derita. Pemuda yang menolak lupa dan memilih untuk terus peduli. Mereka adalah wajah-wajah pahlawan masa kini. Saat ini, kita tidak lagi memanggul bambu runcing, akan tetapi memanggul tanggung jawab untuk menjaga nilai perjuangan, merawat persatuan, dan menyalakan harapan. Karena pahlawan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam setiap langkah kita, dalam setiap semangat untuk menjadi lebih baik, dan di setiap tekad untuk Indonesia yang lebih merdeka.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 27 Juli 2026.
2: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kita sudah harus mensosialisasikan kepada jemaah.
3: Bahwa di salah satu tempat hiburan malam kita di 76, kita mendapatkan ada dua wanita dari BL dan DA, didapatkan di 2 butir ekstasi dan juga ada 6 butir ekstasi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar jaringan peredaran narkotika internasional dalam operasi Antik Mahakam 2026 di Kota Balikpapan. 3 orang perempuan muda diringkus dini hari di sejumlah tempat hiburan malam dan sebuah rumah kos. Berikut liputannya.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar jaringan peredaran narkotika internasional dalam operasi Antik Mahakam 2026 di Kota Balikpapan. 3 orang perempuan muda diringkus dini hari, di mana petugas gabungan bergerak di sejumlah tempat hiburan malam dan sebuah rumah kos. Razia ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
5: Diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat bahwa pada hari ini Polda Kalimantan Timur melaksanakan operasi Antik Mahakam 2026, yang mana kegiatan ini adalah merupakan gabungan dari teman-teman kepolisian dan juga teman-teman TNI, khususnya POM, TNI AD dan AU. Kegiatan operasi Antik Mahakam 2026 dilakukan dengan kegiatan razia, teman-teman, yaitu di tempat hiburan malam. Ada dua lokasi yang kita sasar, yaitu pertama 76 dan yang kedua adalah di L2C. Dari dua lokasi tersebut kita melakukan ada dua kegiatan, yaitu pertama adalah menyisir empat tempat di dalam room maupun juga ballroom yang dimana diduga ada aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Dan yang kedua kita juga melakukan pengambilan sampel untuk urin, ya, masing-masing tempat kita ambil sampel 20. Nah, dari hasil kegiatan, kita mendapatkan bahwa di salah satu tempat hiburan malam, tepatnya di 76, satu room, kita mendapatkan ada dua orang wanita dengan inisial BL dan juga dengan inisial DA. Dari BL dan DA, didapatkan ada dua butir ekstasi dan juga ada 6 butir ekstasi. Dan dari hasil interogasi, barang tersebut ternyata sudah merupakan pengiriman yang ketiga kali.
4: Polisi menyita puluhan butir ekstasi berbentuk mahkota yang diduga kuat berasal dari jaringan internasional asal Jerman dan Belanda. Pihak kepolisian mengancam akan merekomendasikan penutupan izin usaha ke manajemen tempat hiburan malam terbukti membiarkan peredaran barang haram tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan beasiswa gratis bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister hingga doktor melalui program Gratis Pol. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik secara merata dengan pembiayaan uang kuliah yang ditanggung pemerintah daerah. Hingga saat ini sebanyak 92 guru telah menerima bantuan pendidikan dan pemerintah juga menyiapkan insentif Rp500.000 per bulan bagi 26.000 guru di Kalimantan Timur.
6: Kami sudah siapkan UKT-UKT gratis tersebut, terutama yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan untuk yang di luar Kaltim, selama dia tenaga pendidik dan guru, tetap kita akan berikan. Kuota kita tahun ini kurang lebih sekitar 1,3 triliun. Nah, itu yang akan kita berikan ke semua anak Kaltim, tidak hanya tenaga pendidik. Tapi untuk yang tenaga pendidik kita utamakan, medis juga kita utamakan, baik di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan, selama mereka kembali ke tangguh.
0: Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di seluruh Kalimantan Timur. Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur mulai menangani persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sejumlah layanan yang sebelumnya ditangani Kementerian Agama kini dialihkan ke Kementerian Haji. Berikut laporannya.
7: Seiring terbentuknya Kementerian Haji, Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur mulai menjalankan sejumlah tugas penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Tahapan awal yang kini dipersiapkan meliputi registrasi dokumen, pelimpahan porsi jamaah, hingga persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2027. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur Tati Suryani kepada RRI Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya perubahan mendasar dalam sistem pelayanan adalah pelimpahan kewenangan pendataan dan pemilahan calon jemaah dari pemerintah pusat kepada kantor wilayah di tingkat provinsi.
2: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kan sudah ada datanya ya. Sekarang baru di-update per minggu kemarin, kita sudah harus mensosialisasikan kepada jemaah yang kemungkinan bisa berangkat di tahun 2027. Nah, dari jumlah jemaah itu kan nggak semua sehat, nggak semua punya mahram. Itu harus dipilah yang mana supaya istitoah ke depan tuh lebih kuat, dalam artian paling tidak mengurangi tingkat kematian jemaah di Arab Saudi. Itu yang diharapkan dari pemerintah kita.
7: Tati menjelaskan proses pemilahan dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan, keberadaan mahram, serta kesiapan calon jemaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan hanya jamaah yang memenuhi syarat istihaha atau kemampuan berhaji yang diberangkatkan, sehingga risiko selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dapat ditekan. Selain melakukan pendataan, Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur juga akan menangani pelayanan visa dan paspor bagi seluruh calon jamaah haji di provinsi ini. Sementara itu, mekanisme pendaftaran melalui pelunasan biaya haji tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, meski proses administrasi kini harus dimulai lebih awal seiring semakin majunya musim penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Validitas perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Namun, Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur masih menemukan penyalahgunaan izin usaha berbasis online single submission atau saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat. Berikut laporannya.
8: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan penyalahgunaan izin usaha berbasis online single submission atau OSS masih menjadi salah satu kendala dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Persoalan tersebut sering ditemukan saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau operasi pekat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Kaltim, Edwin Novian Syarahim, menjelaskan pihaknya banyak menemui kasus izin usaha yang terbit melalui sistem OSS tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
9: Bisa disalahgunakan. Salah satu contoh di Lohui dan Endang, Solong. Mereka kenapa mereka? Di tahun 2016 dan 2018 sudah pernah ditutup oleh Kementerian Sosial. Tapi kan terjadi, ternyata buka di sana. Benar izinnya UMKM, tempat usaha makan dan minum. Tapi pelaksanaannya di lapangan terjadi
8: karena itu, menurut Edwin, penegakan ketertiban umum tidak bisa dilakukan hanya oleh Satpol PP. Diperlukan dukungan organisasi perangkat daerah lain agar pelanggaran yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, serta persoalan yang sama tidak terus berulang. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi dampak abrasi di wilayah pantai, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan penanaman 10.000 mangrove di pesisir pantai bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati pada 26 Juli. Berikut liputannya.
10: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar aksi penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan pesisir dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kegiatan yang berlangsung mulai 22 hingga 30 Juli 2026 ini mencakup kawasan pesisir dari Salo Sumbala, Pulau Harapan hingga sepanjang garis pantai dengan luas sekitar 30 hektar. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu dari 17 program Kukar Idaman, Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem pesisir. Menurut Aulia, langkah sederhana melalui penanaman mangrove diharapkan menjadi simbol harapan bagi keberlanjutan lingkungan. Selain menjaga ekosistem pesisir, mangrove juga berperan penting dalam mengurangi abrasi pantai, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini hingga generasi mendatang.
11: Kita pahami 20-25% mangrove yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, sejalan Pawakub dengan visi besar kami, Ikukar Idaman Terbaik, di mana dari 17 program dedikasi, itu salah satunya adalah bagaimana Ikukar ini kami bisa menjaga alam itu untuk tetap selalu lestari. Dengan gerakan menanam 10.000 mangrove, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Ikukar Idaman Terbaik tersebut.
10: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan pesisir sebagai aset penting bagi kehidupan dan masa depan daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mendorong ASN meningkatkan kemampuan komunikasi publik melalui penguatan keterampilan voiceover. Kemampuan ini dinilai penting agar penyampaian informasi pemerintah lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut laporannya.
12: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dorongan tersebut disampaikan dalam sharing session episode 117 dengan tema Voicepreneur ASN dari suara pelayanan publik menjadi peluang ekonomi kreatif. Widya Iswara Ahli Muda BPSDM Kaltim, Badik Zulfa Nihayati menyebut, komunikasi kini menjadi bagian penting dalam keseharian ASN, terutama dalam menyampaikan informasi pemerintah melalui berbagai platform digital.
13: Konten kreator profesional biasanya punya cara-cara untuk membuat voice over yang bikin orang akan terlibat secara emosi, kemudian juga akan menikmati ya konten yang dibuat. Nah, bagaimana caranya? Kita sebagai insan pemerintahan, kita juga punya keterampilan untuk membuat konten-konten yang voice over-nya bisa menghidupkan dan bisa membuat konten yang menjangkau warga dengan lebih enak, dengan menyenangkan, seperti itu. Bukan hanya untuk pelayanan publik aja, kalau kita punya kompetensi untuk mengolah suara. Ternyata suara itu juga bisa menjadi side hustle ya, atau tambahan penghasilan bagi ASN. Dan ini merupakan peluang di industri ekonomi kreatif.
12: Kualitas voice over tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang disampaikan, tetapi juga intonasi, tempo, penekanan, dan ekspresi suara. Unsur-unsur tersebut dinilai berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami informasi, sekaligus membentuk persepsi terhadap pesan yang disampaikan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, BPSDM Kaltim menghadirkan voice-over profesional, Nadia Lestari, untuk memberikan materi yang tidak hanya bersifat teoritis, namun juga dilengkapi dengan praktik. BPSDM Kaltim berharap pengembangan kompetensi tersebut dapat mendukung terwujudnya ASN yang lebih komunikatif, humanis, kredibel, dan adaptif, serta mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar jaringan peredaran narkotika internasional dalam operasi Antik Mahakam 2026 di kota Balikpapan. Tiga orang perempuan muda diringkus dini hari di sejumlah tempat hiburan malam dan sebuah rumah kos. Kantor wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur mulai menangani persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sejumlah layanan yang sebelumnya ditangani Kementerian Agama kini dialihkan ke Kementerian Haji. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa di Samarinda pagi ya, yang tentunya juga hari ini Senin kami juga informasikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berbagi aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur yang nanti juga kami hadirkan untuk program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Atau saat ini untuk Anda yang juga memiliki keluhan ya, bisa langsung mengirimkannya via WhatsApp beserta foto dan juga videonya di layanan WhatsApp kami 0811 5544976. Nanti akan kami bacakan dan juga kami teruskan kepada pihak terkait di layanan program Halo RRI pukul 9. Pendengar, sementara itu pendengar, PLN UP3 Samarinda mengumumkan jadwal mati lampu ya hari ini Senin 27 Juli 2026, di mana daftar wilayah terdampak ini dari Instagram PLN Persero pada pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah terjadi pemadaman listrik ya sementara untuk pengerjaan pemeliharaan jaringan distribusi di 20 kilovolt untuk wilayah pemeliharannya terdampak di Desa Lebaha Ulak, kemudian Desa Sarinadi, Desa Benua Baru di Ketapang, kemudian juga kilometer 40 dan sekitarnya untuk wilayah kerja unit PLN ULP Kota Bangun ya. Ini informasi yang kami kutip dari tribunnews.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber

0: menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapkan telinga karena akan hadir kembali bincang-bincang menarik dengan para jaksa pengacara negara dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini kita akan bahas mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dan topik ini pasti sering kita dengar tapi belum sepenuhnya kita pahami. Nah, biar tidak sekedar paham istilah,

Mari kita kupas tuntas bersama dengan narasumber yang memang ahli di bidang ini. Akan disingkap bagaimana kejaksaan berperan menjaga kepentingan negara, penegakan hukum, serta melindungi masyarakat melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Jangan lupa dengarkan siaran program Jaksa Menyapa bersama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Samarinda di Radio Republik Indonesia Pro 1 Samarinda. Di hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026 besok pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini memastikan akan mendesak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat PUPR Kaltim untuk segera menyikapi keluhan masyarakat terkait kondisi Jembatan Mahakam Ulu di Samarinda ya. Jadi Jembatan Mahulu ini pendengar dikatakan dikeluhkan oleh warga, gelap dan juga kondisinya rusak ya. Dan ini potensi bahaya di lintasan penyeberangan tersebut akibat kerusakan fisik hingga minimnya penerangan jalan umum atau PJU. Dilansir Tribun, mendengar Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Abdullah menegaskan bahwa begitu menerima laporan dan aspirasi masyarakat tersebut, pihaknya langsung menyiapkan koordinasi bersama bidang teknis di Dinas PUPR Kaltim agar perbaikan tidak menumpuk menjadi ancaman keselamatan. Di antaranya jalan berlubang di bentang jembatan, tiadanya penerangan yang memadai saat malam hari hingga meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa perbaikan sarana keselamatan warga adalah prioritas utama yang tidak boleh ditunda. Apalagi saat ini Pemprov dan DPRD Kaltim tengah menggodok pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan penanganan cepat dinilai sangat krusial untuk menekan potensi fatalitas kecelakaan sekaligus memberikan rasa aman bagi ribuan pengendara yang melintasi Jembatan Mahulu setiap harinya. Informasi ini mendengar melengkapi sajian Samarinda pagi. Kita akan jelang ya pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI untuk update berita nasional lainnya.

0: abis-abis ya.
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh